0: digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

0: mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
1: Hits, hits, hits in the morning.

Kita Mam Bro 2 masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan kita udah masuk di segmennya lagu pilihan kamu nih teman Pro 2. Dan ternyata di pagi hari ini ya teman Pro 2 ada dari penyanyi musik tanah air nih ya, yaitu Tiara Andini. Dan untuk 3 buah lagunya ini bisa kamu cek juga nih di stories Instagram kita ya teman Pro 2, yaitu Tulang dan Nadi 365 dan Usai nih, lagu dari Tiara Andini. Silakan teman Bro 2, buat kamu yang mau vote lagu Tiara Andini nantinya akan kami putarkan ya dengan vote terbanyak gitu. Dan kamu bisa langsung vote aja di Instagram kita di @rri_pro2sinta.

kita ngobrolin sedikit nih ya tentang Tiara Andini nih, nama produan. Tapi siapa sih yang nggak kenal sama Tiara Andini ini ya? Suaranya juga udah banyak banget di mana-mana, sama seperti teman ininya nih ya, teman satu ajang pencarian bakatnya yaitu Liodra, yang sama-sama punya suara yang khas nih ya. Nah, Tiara dengan nama lengkap Tiara Anugrah Eka Setio Andini ini lahir di tanggal 23 September 2001 nih. Dan dia merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan pemeran juga nih kebangsaan Indonesia yang berasal dari Jember nih. Dan sejak usia dini juga Tiara udah mulai aktif sebagai peragawati dan terlibat dalam ajang Jember Fashion Carnival. Ia meraih posisi runner-up dalam kompetisi Indonesian Idol musim ke-10 nih, teman Pro 2. Dan dalam ajang tersebut, Tiara dikenal sebagai peserta penerima titanium tiket dari salah satu juri, yaitu Judika nih, teman Pro 2. Ia juga tercatat sebagai satu-satunya penerima titanium tiket yang berhasil lolos hingga babak final sepanjang sejarah Indonesian Idol. Dan pada awal karirnya nih, di industri musik, Tiara ini memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain yaitu sebagai pendatang baru terbaik dari Anugerah Musik Indonesia serta Best New Asian Artist Indonesia dari Mnet Asian Music Awards nih, teman Pro 2. Dan Tiara Andini juga merupakan salah satu artis berdasarkan total lagu ratusan juta pemutaran di Spotify dengan lebih dari 10 lagu 100 juta pemutaran nih, teman Pro 2. Wow, keren banget sih emang Tiara Andini itu, banyak banget karya-karyanya ya yang bisa kita dengerin di Spotify dan juga di radio-radio nih, teman Pro 2. Dan begitu pun untuk karya-karya lainnya juga nih, teman Pro 2. So, sambil nunggu juga nih ya vote dari teman Pro 2, aku cek nih, ternyata udah ada nih vote terbanyak itu jatuh di lagu Usai nih ya, teman Pro 2. Jadi nantinya aku akan putarkan aja nih lagu Usai dari Tiara Andini. Dan nextnya teman Pro 2, aku akan hadirkan tips pagi ke ruang dengar kamu. So, teman Pro 2 tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke teman-teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di pagi hari ini. Dan kita udah masuk di tips pagi nih. Di tips pagi ini teman Pro 2 ada tips yang sangat bermanfaat banget nih pastinya ya buat para anak kos yang untuk mengatur keuangannya di masa kuliah nih. So teman Pro 2 ya, menjadi anak kos saat kuliah atau bekerja itu artinya harus belajar hidup lebih mandiri, termasuk dalam mengatur keuangan untuk kebutuhan uang makan, transportasi, tugas kuliah ya, hingga keperluan pribadi. Tapi nih di sini tipsnya lebih ke mengarah anak kos saat kuliah ya, karena untuk yang bekerja aku yakin orang-orang yang udah kerja udah lebih bisa mengatur keuangannya secara lebih sehat gitu kan. Nah yang pertama nih teman Pro 2, yaitu buat anggaran bulanan. Langkah pertama yaitu mengetahui berapa uang yang tersedia setiap bulannya dan mencatat kebutuhan utama seperti biaya kos, makan, transportasi, pulsa, dan keperluan kuliah nih ya. Setelah itu tentukan batas pengeluaran untuk masing-masing kebutuhan agar uang ini gak cepat habis sebelum akhir bulan ya teman Pro 2. Lalu nih teman Pro 2, kamu bisa bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan nih. Karena sebelum membeli sesuatu ya, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini tuh benar-benar aku butuh gak sih, atau cuman keinginan sesaat aja. Biasanya nih kebiasaan membeli makanan kekinian atau nongkrong yang terlalu sering, atau mungkin belanja karena tergoda promo ya, wih sale nih hampir 75 atau 90%, kayaknya gak mungkin deh. Tapi ya pokoknya kita lihat sale diskon aja tuh udah langsung pengen beli gitu ya teman Pro 2. Nah ini nih yang kayak gini, kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang bikin pengeluaran kita itu jadi membengkak nih teman Pro 2. So kamu harus bedakan dulu ya sebelum membeli, apakah barang itu emang kebutuhan kamu atau cuman keinginan sesaat aja nih. Dan teman Pro 2, nantinya aku masih akan hadirkan ya tips mengatur keuangan di masa kuliah untuk para kamu yang anak kos nih atau merantau nih ya teman Pro 2. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya

Kita Mampro 2 masih barengan sama Ties ya di sepada pagi hari ini. Dan kita masih ngomongin nih tips paginya, yaitu mengatur keuangan di masa kuliah nih, terutama buat anak-anak kos nih ya, ataupun anak-anak yang lagi ngerantau nih, yang pengeluaran tidak terduganya tuh banyak banget. Tadi nih teman Pro 2, tips yang pertama dan keduanya ada buat anggaran, lalu bedakan kebutuhan dan keinginan nih. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, kamu juga bisa sisihkan uang untuk dana darurat. Meskipun jumlahnya ini nggak besar ya, usahakan untuk menyisihkan sebagian uang setiap bulan untuk kebutuhan tak terduga. Dana tersebut dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak seperti biaya kesehatan, kebutuhan kuliah, ataupun perjalanan penting nih teman Pro 2. Lalu kamu juga bisa manfaatkan promo dan juga masak sendiri ya. Nah ini anak kos nih biasanya ada yang menghemat pengeluaran dengan memanfaatkan promo makanan ya, atau bisa juga masak makanan yang sederhana, yang simpel-simpel aja, nyari resepnya tuh di TikTok atau di Instagram gitu kan. Nah bawa bekal dari kos juga bisa jadi pilihan nih ketika kamu harus beraktivitas seharian di kampus nih teman Pro 2. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, kamu juga bisa catat setiap pengeluaran ya. Jadi kamu jangan anggap remeh nih pengeluaran kecil seperti beli kopi, cemilan, beli permen di warung gitu kan, atau ongkos tambahan yang dilakukan berulang kali ini bisa jadi pengeluaran besar dalam sebulan loh teman Pro 2. Jadi biar kamu bisa mengevaluasi juga nih pengeluaran setiap bulannya, jangan lupa juga untuk mencatat pengeluaran melalui buku, aplikasi, ataupun catatannya di handphone agar lebih mudah mengevaluasi keuangan kamu. Kira-kira di sini siapa yang udah mulai menerapkan nih ya sebagai anak kos nih cara-cara mengatur keuangan di masa kuliah ini. Kalau aku pribadi nih ya teman Pro 2, aku kan juga sebagai anak rantau di sini, jadi udah lumayan sedikit demi sedikit ya mengetahui pola-polanya gimana gitu kan. Apalagi untuk satu hal yaitu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, itu kadang beda tipis sih emang teman Pro 2. Jadi alasannya oh self reward gitu kan, padahal mah emang boros aja gitu kan kadang tuh. Nah itu yang perlu banget di headline gitu kan, di huruf besar, di garis bawah gitu, ditebelin garis apa di huruf miring gitu, italik gitu kan istilahnya. Nah itulah teman Pro 2. Jadi semangat nih buat teman Pro 2 yang lagi coba untuk mengatur keuangannya di masa kuliah ya. Dan semoga aja nih tips-tips ini bisa membuat keuangan kamu jadi lebih baik nantinya. So teman Pro 2, ini juga infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Sekaligus teman Pro 2, info ini jadi penutup ya untuk kebersamaan yang di tips pagi ini. Tapi nanti masih ada nih teman Pro 2, kita gak langsung tutup kok. Tapi nanti di pukul 8 hingga jelang pukul 9 ada hari ini dalam sejarah. Kita akan bahas peringatan khusus di hari ini ya teman Pro 2. Bukan di hari Jumatnya nih teman Pro 2, tapi di tanggal 14 Agustusnya nih. So yang penasaran nanti tunggu aja, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Eh, tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan kita di pagi hari ini teman Pro 2 udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah. So, bertepatan di tanggal 14 Agustus ini ya, kita memperingati Hari Pramuka nih teman Pro 2. So, kita ngobrolin soal Hari Pramuka nih, kenapa Hari Pramuka ini diperingati setiap 14 Agustus. Nah, gerakan Pramuka ini diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia di tanggal 14 Agustus tahun 1961 nih teman Pro 2. Peristiwa bersejarah tersebut berlangsung melalui sebuah upacara di halaman Istana Negara, dan dalam kesempatan itu Presiden Soekarno menyerahkan panji gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini kemudian menjadi ketua kuartir nasional gerakan Pramuka yang pertama nih teman Pro 2. Dan setelah menerima panji tersebut, panji diteruskan kepada barisan defil Pramuka Jakarta untuk kemudian diarak berkeliling kota nih. Dan peristiwa itulah yang kemudian menjadi tonggak penting dan diperingati sebagai Hari Pramuka setiap 14 Agustus nih teman Pro 2. Sejarah resmi gerakan Pramuka juga mencatat ya 14 Agustus 1961 ini sebagai momentum ketika gerakan Pramuka ini diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, 14 Agustus itu bukan sekedar tanggal peringatan tahunan ya, tapi juga merupakan hari ketika gerakan Pramuka ini secara resmi diperkenalkan sebagai gerakan pendidikan kepanduan nasional.

Nantinya teman Pro 2 kita akan bahas lebih detail lagi nih tentang sejarah Hari Pramuka. Dan buat teman Pro 2 yang penasaran atau mungkin ada yang lagi ikut upacara nih ya di Stadion Baning kok nggak salah nih, aku cek ada beberapa yang ini ya. Ah ya benar, di stadion ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin ada yang lagi ikut upacara ya, semangat untuk upacaranya di hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang lain ya, yang mau ikut merayakan juga bisa langsung ikutan aja gitu. Dan untuk nanti sejarahnya kita akan bahas lebih lanjut nih teman Pro 2. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan kita masih memperingati hari Pramuka di tanggal 14 Agustus ini. So, untuk hari sejarah Pramuka ini ya, itu berawal dari era Hindia Belanda nih teman Pro 2. Jauh sebelum gerakan Pramuka terbentuk pada 1961, kegiatan kepanduan sebenarnya sudah berkembang di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Dan di tahun 1912, latihan kepanduan mulai dilakukan di Batavia. Kelompok tersebut kemudian menjadi cabang Netherlands Pathfinders Organization, NPO ya. Nah, 2 tahun kemudian cabang itu berdiri sendiri dengan nama Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau NIPV ya, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Mohon maaf untuk penyebutannya jika salah ya teman Pro 2. Dan pada masa tersebut sebagian besar anggota NIPV ini berasal dari kalangan keturunan Belanda. Namun perkembangan kepanduan kemudian mulai menjangkau masyarakat bumi putra nih. Di tahun 1916, Mangkunegara 7 di Solo membentuk Javanese Pathfinders organisasi tersebut ini menjadi salah satu tonggak penting ya untuk perkembangan kepanduan yang diikuti oleh masyarakat pribumi. Setelah itu teman Pro 2, berbagai organisasi kepanduan bermunculan dengan latar belakang agama, kebangsaan, kesukuan maupun kelompok masyarakat tertentu nih. Dan untuk perkembangan kepanduan di Hindia Belanda pun berlangsung cukup pesat ya teman Pro 2. Bahkan aktivitas tersebut menarik perhatian tokoh kepanduan dunia seperti Lord Baden-Powell. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk tentang Lord Baden-Powell yang pernah berkunjung ke Indonesia. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro2, masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan kita masih ngomongin soal hari Pramuka nih di hari ini dalam sejarah. Dan kita kalau ngomongin soal sejarah nih ya, tadi aku udah bahas sedikit nih teman Pro2 tentang sejarah hari Pramuka yang berawal dari era Hindia Belanda. Dan ternyata nih ya, ada aktivitas yang cukup menarik dari perhatian tokoh kepanduan dunia, yaitu Lord Baden Powell ya. Nah, ini perkembangan kepanduan di Indonesia pada masa kolonial juga enggak terlepas ya dari sejarah kepanduan dunia nih teman Pro2. Dan pada awal Desember 1934, Lord Baden Powell bersama istrinya Lady Baden Powell dan anak-anaknya mereka mengunjungi sejumlah organisasi kepanduan di Batavia, Semarang dan juga Surabaya nih teman Pro2. Dan para pandu di Hindia Belanda juga mulai mengikuti kegiatan kepanduan internasional pada jambore sedunia tahun 1933 di Hungaria misalnya nih. Ada delegasi kecil dari Hindia Belanda yang hadir sebagai peninjau. Sementara itu teman Pro2, pada jambore sedunia tahun 1937 di Belanda, kontingen pandu Hindia Belanda turut berpartisipasi. Kontingen tersebut terdiri atas pandu keturunan Belanda, Bumi Putra termasuk dari Batavia dan juga Bandung, pandu Mangkunegaraan, pandu dari Ambon, serta sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan juga Arab nih. So teman Pro2, di dalam negeri kegiatan perkemahan dan jambore juga mulai berkembang nih. Salah satunya adalah All Indonesian Jambore atau perkemahan kepanduan Indonesia Om-Om ya, yang berlangsung pada tanggal 19 hingga 23 Juli tahun 1941 di Yogyakarta. Tentunya rangkaian tersebut ini menunjukkan ya bahwa tradisi kepanduan di Indonesia ini telah memiliki sejarah panjang jauh sebelum gerakan Pramuka secara resmi ini berdiri. Oke, itu tadi ya teman Pro2 tentang Lord Baden Powell juga yang pernah berkunjung ke Indonesia nih. Jadi nantinya kita masih membahas juga nih tentang hari Pramuka di tanggal 14 Agustus ini. So teman Pro2, tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sintang.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

0: otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman bro, masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan kita masih ngomongin hari Pramuka nih teman bro 2, yang ada di tanggal 14 Agustus ini. So teman bro 2 ya, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan organisasi kepanduan ini belum langsung berada dalam satu wadah nih. Dan di tanggal 27 hingga 29 Desember 1945 diselenggarakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan pembentukan Pandu Rakyat Indonesia yang diharapkan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia nih teman pro 2. Namun kondisi politik dan keamanan saat itu membuat upaya penyatuan tersebut menghadapi berbagai kendala. Ketika Belanda kembali melakukan agresi militer pada tahun 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda.

Setelah itu teman Pro 2, sejumlah organisasi kepanduan kembali bermunculan ya. Ada kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, dan kepanduan Indonesia Muda nih. Dalam perkembangannya juga jumlah organisasi kepanduan di Indonesia bahkan mencapai sekitar 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Dan banyaknya organisasi tersebut ternyata nggak selalu nih membuat gerakan kepanduan semakin kuat. Perbedaan golongan dan kepentingan membuat upaya menyatukan gerakan kepanduan menjadi tantangan tersendiri. So itu tadi ya teman Pro 2, kita udah bahas tentang hari ini dalam sejarah, yaitu Hari Pramuka yang bertepatan di tanggal 14 Agustus ini. Dan nantinya ya teman Pro 2, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cerita Kita ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan nah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di sini, dan kita udah masuk di Asta Cita kita nih di pagi hari ini. So teman Pro 2, di Asta Cita kita ya di hari Jumat ini kita bahas tema tertentu nih, dan hari ini kita di hari Jumat akan membahas tentang temanya yaitu lingkungan hidup nih teman Pro 2. Dan infonya nih teman Pro 2 ada Zulkifli Hasan ya, pengelolaan lingkungan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi. So teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan ya, pengelolaan lingkungan berkelanjutan mampu menghubungkan pembangunan ekonomi dan juga iklim dengan masyarakat. Dan lebih lanjut, pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan ya, pemerintah secara konsisten memperkuat komitmennya dalam menangani dan mencegah krisis iklim, dan berbagai langkah strategis telah dilakukan mulai dari penyusunan nationally determined contribution atau NDC atau target kontribusi yang ditentukan secara nasional, hingga penyiapan regulasi strategi seperti sistem registry unit carbon atau SRUK. Selain itu teman Pro 2 ya, ia juga mengatakan pemerintah juga mendorong pembiayaan berbasis iklim dan lingkungan nih, salah satu pendanaan yang dikelola nih oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH berasal dari lembaga donor Green Climate Fund atau GCF melalui skema result based payment nih, serta dukungan pemerintah Norwegia melalui skema result based contribution nih teman Pro 2. Lebih lanjut teman Pro 2, nanti aku akan hadirkan ya tentang Zulkifli Hasan yang mengatakan pengelolaan lingkungan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi. So teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Suatu buah lagu magnetik ya dari Monster featuring Sebastian Yatra nih teman Pro 2. Dan kita masih barengan sama Tias nih di pada pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan masih melanjutkan tadi tentang Zulkifli Hasan ya mengatakan pengelolaan lingkungan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi. Nah teman Pro 2, Indonesia mengukir sejarah nih ya sebagai negara pertama di Asia Pasifik yang berhasil meraih pendanaan RBP dari GCF sebesar 103,78 juta dolar Amerika Serikat atas capaian pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton cost equivalent. Dan proyek RBP REDD ini plus GCF ini terdiri dari 3 output utama. Yang pertama dan yang ketiga itu telah berjalan sejak tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2025. Sementara itu untuk output 2 masih dilaksanakan hingga tahun 2030 untuk penerima manfaat di tingkat nasional dan subnasional dengan pengampu utama di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Nah, teman Pro2, sebelumnya 24 provinsi telah mengakses pendanaan ya. Provinsi Lampung adalah provinsi pertama yang berhasil menyelesaikan implementasi program, dan pada tahun 2026 sebanyak 10 proposal dari 10 provinsi telah dinilai dan sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan program. Sebelum akhirnya dilakukan seremonial penandatanganan kerjasama penyaluran dana RBP untuk 10 provinsi tersebut. Dan teman Pro2, saat ini udah ada 34 provinsi ya telah mengakses pendanaan RBP REDD plus GCF nih untuk output 2 dengan total komitmen 761 miliar rupiah. Dan jumlah tersebut mencakup 94,8% dari total alokasi untuk provinsi.

Oke, teman Pro 2 ya, yaitu infonya tadi dari Zulkifli Hasan yang mengatakan pengelolaan lingkungan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.antarennews.com. So teman Pro 2 ya, kita udah di penghujung pada pagi hari ini, dan nantinya di pukul 10 hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat akan hadir ya santai siang ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: apa ya, Nak? Kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak? Dampak buruknya kalau nggak matiin lampu. Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Santai Siang hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia iptek ya. Di sini RRI berupaya menjadi ruang bagi kreator Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan mengangkat potensi lokal. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Adi Trisnanto menilai lokalitas merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Dan Adi juga mengatakan seluruh stasiun RRI di Indonesia berpotensi menjadi ruang berkumpul bagi para kreator, dan menurutnya ruang tersebut dapat digunakan untuk bertukar ide dan mengembangkan karya.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Spotify merilis One Spotify Singles yang dibawakan oleh DXS. Duo vokal Seventeen beranggotakan DK dan Seungkwan. Lagu terbaru tersebut sekaligus menjadi anthem resmi T1, salah satu tim e-sport ternama dunia yang berbasis di Korea Selatan. Dan perilisan One diumumkan Spotify dari Seoul sebagai bagian terbaru program Spotify Singles pada Kamis 13 Agustus 2026. Kolaborasi tersebut mempertemukan dunia K-pop dan e-sport melalui karya musik khusus untuk mendukung perjalanan T1 bersama penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. GM Golden State Warriors Mike Dunleavy masih percaya Stephen Curry akan mengakhiri karirnya bersama Warriors. Curry tetap menjadi bagian penting hingga pensiun, dan melansir dari laman resmi NBA, Curry yang tahun ini berusia 38 tahun tersebut masih bisa bermain hingga 2 musim mendatang. Dan Curry juga pernah mengaku ingin mengakhirinya bersama Warriors.
1: Info Pro 2.
0: Itu tadi ya teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Santai Siang hari ini. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id. Sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita nih teman Pro 2 di Spada, dan nantinya di Santai Siang hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Santai siang, selamat bergabung bersama kami di Proud ya. Ya, kita kembali lagi menyapa kamu-kamu semuanya bareng sama Rudy ya. Tadi ada si Tias, sekarang ganti Rudy di hari Jumat ini. Pukul 10 hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti, teman kamu untuk berbagai informasi dan tentu segmen menarik buat disimak ya. Jam 10 ini sampai jam 11 kita mulai dulu untuk program pertama kita di request lagu pop Indonesia. Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu favorit kalian, lagu yang kamu sukai. Total lagu yang bisa di-vote dan di-request ada 20 lagu. Kita mulai 5 lagu pertama yang bisa di-request oleh teman Prodo semuanya. 5 lagu pertama kalian mungkin bisa request atau kasih dukungan buat lagu baru kita dari Tulus dengan lagu berjudul Teh Hijau. Selanjutnya ada lagu dari miliknya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada Naikila dengan My Mind Gue ya. Kemudian juga ada lagu dari miliknya Sal Priyadi dengan lagu berjudul Foto Kita Blur yang bisa kamu request di Pro 2 di hari ini. Satu lagi lagu dari Shalina Grace bareng sama Andi Rianto dengan lagu berjudul Sumpah Mati. Ini lagu memang baru banget teman-teman ya. Yang baru banget itu dari Teh sih, Teh Hijau guys ya. Nomor teleponnya ataupun nomor WhatsAppnya yang bisa kamu hubungin di WhatsApp kita 0857-5000-4741. 0857 5000 4741. Yuk merapat di Pro 2 di siang hari ini ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, di Pro 2, baik lagi masih nyapain kamu di hari ini. Selamat bergabung aja buat kamu yang baru bergabung di 90.7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita ya, rri.co.id. Hari Jumat nih, ya kata orang harinya hari yang singkat. Iyalah, udah mau jam 11 juga kan. Bentar lagi harus prepare, ya kan, nyiapin diri untuk beribadah begitu ya. Di pukul 11 nanti hari Jumat nih teman-teman ya, buat teman-teman muslim jangan lupa. Kita lanjut 5 lagu lagi yang bisa di vote dan di request. Setelah itu kita bakal bacain dulu requestnya teman-teman ya, dari Instagram ataupun dari WhatsApp kita. Lagu dari miliknya Ari Lesmana dengan Wisnu Santika, bisa kamu vote. Ada Aku Harus Pergi, ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali, ada LDR dengan yang nyanyiinnya adalah Chance. Selanjutnya ada lagu dari miliknya Ariel Noah featuring bareng sama Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu dari miliknya Gloria, Gloria Jessica Adekovinda dengan lagu berjudul Tebelah Jadi Dua juga masih bisa di vote dan di request oleh teman Pro 2 semuanya. Kali ini kita baca dulu lagu-lagu yang di request oleh teman-teman kita di sini. Kira-kira apakah ada gitu ya, buat yang belum masuk gitu ya. Sorry banget teman-teman, tapi aku bacain dia, bacain semua nih. Ada @in_blue1 ya, request lagunya Fajar Nur, lagunya berjudul Salah Apa Aku gitu ya. Ada @salination_fm, ini minta lagu Sumpah Mati. Sumpah Mati ini lagu miliknya si ini nih ya, dari miliknya Shelina Grace bareng sama Andi Rianto. Nanti kita play buat kamu. Ada Shelina, wah ini fansnya Shelina Nation, wah gitu ya, Shelina Nation gitulah ya. Abis itu ada J Rayso E90 minta lagunya Samuel Cipta, apakah ada dengan Jagat Rasanya. Samuel ada lagunya, ada, cuma belum disebutin aja lagunya tadi teman-teman ya. Namanya juga baru ini sesi kedua. Cuman it's okay, nanti kita putar buat kamu. Habis itu ada fansnya Samuel nih, ada juga nih Farisa _ Naura, ada fansnya si Selena Grace dengan Sumpah Mati dari @Maria Ail juga. Habis itu ada lagi ini, ada Kripik Kusuka di Sumpah Mati. Ada Deddy 43 juga minta lagu Adrian Khalif dengan lagu berjudul 2001 Kali gitu ya. Nanti tenang-tenang, kali ini kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Selena Grace dengan Andi Rianto, lagu berjudul Sumpah Mati. Enjoy.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh. Jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Kita masih di Pro 2, kita masih menemani kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Berlanjut ya untuk request lagu Pop Indonesia, kita berlanjut dulu sebelum muterin beberapa lagu yang udah masuk di request WhatsAppnya Pro 2 ya. 5 lagu lagi yang bisa di request ada lagu dari miliknya Raim Laude dengan Ikrot 1001, bukan ya, 1000 kali maksudnya, dari Gia Indrawari. Farel Hiral punya lagu berjudul Keliling. Selalu Seven dengan lagunya Sederhana, dan lagu dari miliknya Bernadia berjudul Rabun Jauh masih bisa di vote dan di request. Yang suka sama lagu dari Pamungkas, nah Pamungkas nih keinget sama si Lomba Sihir, tapi ini beda lagi. Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan masih bisa di vote dan di request oleh kalian di Pro 2 di siang ini teman-teman ya. Jadi boleh merapat aja di 0565202123 dan 0857 5047 41 untuk ke WhatsApp kita. Kita di Pro 2 juga untuk di akun Instagramnya RRI_Pro2Sintang, akun TikToknya RRI Sintang Official ataupun RRI Sintang. Nah itu ada tuh.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Lagu terakhir dari miliknya Ari Lesmana bareng sama Wisnu Santika dengan lagu berjudul Aku Harus Pergi. Ya, kasih buat kamu di Pro 2 di santai siang kita kali ini. Jelang pukul 11 akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk sakit request lagu pop mancanegara. Sesaat lagi. Pagi.

Oke, kita lanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen request kita lagu mancanegara. Kamu bisa request lagu dari miliknya di featuring bareng sama Teams dengan lagu berjudul Rain Dance. Ada The Visitor dengan lagu Shina Spironya yang nyanyiin. Ada Bruno Mars dengan lagu berjudul Cha Cha Cha Cha. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop It ya. Dan ada lagu dari miliknya Blackpink dengan lagu berjudul Go. Kamu bisa bergabung bersama kami di Pro 2 di santai siang kita kali ini. Gabungnya gampang banget di WhatsApp kita 0857 5000 4741. Gampang kan? Terus di story Instagram juga sudah diunggah ya. Jadi boleh merapat aja. Durasi kita sampai pukul 11 lewatnya 35 menit.

0: kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial, foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
2: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: 5'9" brown eyes.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baru pukul 11 lewatnya 19 menit di Pro 2. Siang ini kita masih berlanjut dan masih buka sesi WhatsApp kita ya di segmen request lagu mancanegara. Ada lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Just Mike. Habis itu ada Reese It's All juga dari miliknya Bruno Mars. Ada Madison Burst dengan Bittersweet-nya. Ada Sabar dengan Homewrecker. Dan ada Ray dengan lagu berjudul Where Is My Husband. Ada juga lagu dari Olivia Dins dengan So I See juga masih bisa di vote dan di request oleh teman Pro 2 semuanya. Kita juga akan puterin buat kamu lagu ini, lagu dari miliknya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya. Di request oleh teman kita ada Bang Amil ya. Di Baning nih Bang Amil.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sudah pukul 11, sekarang lewatnya 32 menit di Prau 2. Santai siang, selamat siang buat semuanya. Selamat siang buat yang sudah beraktivitas, sudah break mungkin ya. Tapi mungkin ada juga yang sudah, bukan sudah, mungkin baru ngemulai aktivitasnya. Kita kan gak tahu ya, aktivitas orang mah beda-beda teman-teman ya. So fighting and semangat selalu untuk semuanya. Dan kita masih berlanjut satu lagu terakhir. Habis itu akan ada lagu bernuansa religi akan menemani kamu. Jangan lupa juga selamat mempersiapkan diri untuk bersiap-siap ya, menunaikan ibadah sholat Jumat tahun Pro 2. Asal kita jatuh pukul 11, sawatnya 42 menit. So tetap di Pro 2 di 90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: pendengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan di siang hari ini. Selamat menunaikan ibadah salat Jumat terlebih dahulu untuk teman berdua di mana saja kamu berada.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2, buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Mama Bro 2 balik lagi. Masih di santai siang. Dan kali ini ada soto ya. Soto, seroto, sauto, tauto, dan coto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai siang, juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6.

0: serta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

putih telah berkibar megah. Bukan sekedar kain, tapi bukti bahwa darah pejuang belum kering di bumi Pertiwi. Dulu, pejuang bertaruh nyawa demi satu kata, yaitu merdeka. Kini, kita bertaruh semangat demi satu makna, berkarya. Kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu. Ia hidup di dada anak bangsa yang terus belajar berkarya, menjaga Indonesia tetap jaya. Mari lanjutkan perjuangan dengan pena, suara, ide, dan tindakan. Karena bangsa ini butuh kita semua. Indonesia sudah merdeka, saatnya kita yang bergerak. Dengan semangat kemerdekaan, kita bangun Indonesia yang lebih hebat.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Masih di Pulau 2 di 90,7 pukul 13 atau pukul 1 siang. Siang ini menyapa kamu di Pulau 2. Selamat hari Jumat. Iya, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Udah gitu kan ya. Dan selamat lunch, makan siang juga udah teman-teman. Iya gak sih, harusnya kamu sekarang udah otw lagi, balik lagi gitu ya ke kantor untuk mengerjakan tugas-tugas kalian teman Pulau 2. Siang ini kita kembali menyapa kamu untuk segmen gagasan seputar olahraga akan hadir menyapa kamu. Kali ini ada informasi duka ya, di World Boxing Council WBC menyatakan berduka usai kehilangan petinju berbakat kelas welter 66,7 kg Richard Colon Melendez yang meninggal dunia setelah 11 tahun menderita cedera otak. Dalam cuplikannya begitu ya, di captionnya, dengan berat hati dan kesedihan mendalam menyelimuti seluruh komunitas tinju internasional, WBC dan Presiden Mauricio Sulaiman berduka atas meninggalnya mantan petinju dan ikon keberanian Richard Colon Melendez gitu ya. Ini dari pernyataan resmi WBC dalam laman resmi mereka. Nah, lahir pada 19 September 1992, Richard Colon muncul sebagai salah satu prospek paling cemerlang di tinju kawasan Karibia. Diberkahi dengan bakat teknik yang luar biasa, karisma yang melimpah juga, dan kekuatan yang dahsyat, petinju Puerto Rico ini menaklukkan berbagai kejuaraan amatir nasional dan meraih medali emas dan lebih tepatnya medali emas Pan Amerika remaja sebelum beralih ke profesional. Richard membangun rekor mengesankan dengan 16 kemenangan dan 13 knockout atau KO. Ia tidak hanya bertarung dengan keterampilan, namun dengan keanggunan dan kebanggaan membawa bendera Puerto Rico ke puncak kejayaan. Pada 17 Oktober 2015, di malam yang naas pada duel melawan Terrell Williams di Fairfax, Virginia, hidup Richard berubah selamanya setelah mendapat pukulan keras dan ilegal di bagian belakang kepala selama pertandingan yang menyebabkan pendarahan otak dan kerusakan neurologis permanen. Meskipun takdir tiba-tiba merenggut kesempatannya untuk dinobatkan sebagai juara di dalam ring, Richard segera memulai pertarungan terpenting dari semuanya, yaitu pertarungan untuk bertahan hidup. Didukung di setiap langkahnya oleh dedikasi luar biasa dan cinta tanpa lelah dari orang-orang yang ia cintai, termasuk orang tuanya, Nieves dan Richard Colon, ia menjadi simbol global ketahanan, iman, dan martabat. Sejak hari tragis itu, WBC dan keluarga tinju global berjanji untuk tidak pernah melepaskan tangan Richard atau orang-orang yang dicintainya. Sebagai pengakuan atas semangatnya yang pantang menyerah dan petualangan tanpa henti keluarganya, WBC menobatkan Richard ya, sebagai juara dunia kehormatan dan memberikannya sabuk hijau dan emas ikonik yang selalu pantas ia dapatkan. Kecelakaan tragis yang menimpa Richard bukanlah tanpa alasan, di mana peristiwa itu menginspirasi WBC untuk secara tegas memperkuat peraturan keselamatan, menerapkan toleransi nol untuk pukulan ke bagian belakang kepala ataupun pukulan kelinci, dan memperlakukan protokol medis yang lebih ketat untuk melindungi integritas semua petarung di seluruh dunia. Presiden Mauricio Sulaiman beserta seluruh keluarga WBC menyampaikan bela sungkawa, doa dan pelukan tulus terdalam kepada orang tua, kepada keluarga dan rakyat Puerto Rico yang heroik di masa duka itu. Di mana Richard Colon tak lagi menderita karena hari ini begitu ia telah mengantungkan sarung tinju duniawinya untuk beristirahat dalam kedamaian abadi dan mengenakan mahkota abadi yang diperuntukkan bagi para pejuang sejati.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Oke, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang masih berlanjut dan masih kasih informasi menarik tentunya untuk kalian di Gaspol, ya, gagasan seputar olahraga. Dewa United Heka mengawali pekan perdana babak ke Progressive Round Mobile Legends Development League Indonesia MDL ID musim ke-14 dengan kekalahan 2-3 maksudnya dari Begitron Academy, ya. Nah, laman klub pada Kamis kemarin menyatakan jika juara bertahan ini sangat sulit ditaklukkan oleh anak dewa, ya, oleh anak dewa tepatnya, yang menurunkan ada Shin, ada Kuinski, ada Aris Lees, ada Floichi dan Red Shu. Mereka mengawali pertandingan dengan solid sampai memenangkan 2 game pertama secara beruntun sehingga hanya membutuhkan 1 kemenangan tambahan untuk mengawali, ya, untuk mengalahkan lawan itu tepatnya, ya. Jadi namun memasuki game ketiga, Begitron mengubah komposisi permainan dengan memasukkan jungler dan AP laner baru yang membuat Dewa United ini harus beradaptasi dengan pola permainan berbeda. Perubahan itu berhasil dimanfaatkan Begitron untuk membalikkan momentum. Robot merah pun memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 setelah merebut game ketiga. Mereka berbalik mengendalikan momentum setelah anak dewa kembali kesulitan mengembangkan permainan dan kehilangan game keempat. Game kelima pun terpaksa dimainkan. Dewa United Heka mengandalkan komposisi hero dengan kemampuan pick off melalui Sun atau Shani dan kawan-kawannya. Tetapi Begitron Academy yang bermain dengan skema team fight terukur mementahkannya. Dewa United Heka pun kesulitan mengembangkan permainan hingga menyerah pada menit ke-12.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Indonesia sudah puluhan tahun merdeka. Apa kabarmu, anak muda? Zaman sudah digital, tapi semangat kemerdekaan tetap harus real. Kalau dulu para pejuang angkat senjata, sekarang kita angkat suara dan karya. Bangun negeri ini lewat konten positif, ide kreatif, usaha produktif, dan jangan lupa tetap aktif dan solutif. Kemerdekaan bukan warisan, tapi tantangan. Dan kita, generasi sekarang, harus siap menjawabnya. Dirgahayu Republik Indonesia, Republik Indonesia Merdeka, kita berkarya.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 13 lewatnya 41 menit. Kali ini masih berlanjut untuk informasi seputar olahraga tentunya ya. Di olahraga basket, sebanyak 16 tim bersaing dalam Federasi Bola Basket Internasional FIBA U18 Asia Cup 2026 di Ahmedabad, India pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Dengan 4 tim teratas berhak tampil pada Piala Dunia U19 FIBA 2027 di Ceko. Jadi kalau kita kutip nih, kita kulik-kulik di laman FIBA pada Kamis kemarin menyatakan turnamen kelompok usia ini menjadi panggung pembinaan penting bagi talenta muda Asia menuju level dunia. Nah, pada fase grup, 16 tim dibagi ke dalam 4 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Nah, gitu ya. Babak penyisihan berlangsung hingga 18 Agustus dengan 4 pertandingan setiap harinya. Australia selaku juara bertahan edisi 2024 di Amman, Yordania tergabung di grup A bersama Taiwan, Filipina, Thailand. Grup B dihuni Selandia Baru, Lebanon, Bahrain, dan Suriah. Kemudian di grup C mempertemukan China, Iran, Qatar, dan Sri Lanka. Sedangkan tuan rumah India berada di grup D bersama Korea Selatan, Jepang, dan Kazakhstan. Terkait dengan format kompetisi, menempatkan juara setiap grup langsung di perempat final ya. Tim peringkat kedua dan ketiga ini harus melewati babak kualifikasi menuju perempat final, teman-teman. Berdasarkan jadwal turnamen, babak kualifikasi dijadwalin bakal berlangsung pada 20 Agustus nanti dan dilanjutkan dengan perempat final pada 21 Agustus. 4 pemenang kemudian melaju ke semifinal pada 22 Agustus sebelum partai puncak digelar sehari setelah itu. FIBA juga menyediakan pertandingan klasifikasi peringkat kelima hingga kedelapan bagi tim yang tersingkir di peringkat final. Lebih tepatnya di perempat final ya. Laga ini berlangsung mulai 22 Agustus nanti, sedangkan pertandingan perebutan tempat ketiga dan final digelar pada 23 Agustus. Australia datang sebagai juara bertahan setelah menyapu bersih kemenangan pada edisi 2024 silam. Sementara itu India menjadi tuan rumah untuk ketiga kalinya setelah terakhir kali dilaksanakan di Bengaluru pada tahun 2004. Terakhir, selain memperebutkan gelar juara Asia, semifinal menjadi pintu menuju panggung dunia. 4 tim yang lolos ke semifinal akan mewakili Asia pada FIBA U19 Basketball World Cup 2026 di Pardew Beach, Ceko pada 26 Juni sampai dengan 4 Juli, teman-teman. 2027 tentunya ya.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 13 lewatnya 53 menit nih di siang hari ini ya. Informasi terakhir sebelum kita bergeser di Entertainment Room teman Pro 2. Ben Shelton sukses mempertahankan gelar Canadian Open setelah menaklukkan Brandon Nakashima pada laga final di Jumat ini 14 Agustus. Kemenangan ini menjadikan Shelton petenis putra pertama sejak Rafael Nadal yang meraih gelar beruntun pada 2018 hingga 2019. Kita kutip dari laman ATP di mana petenis Amerika ini menang dengan skor 6-3, 7-6 dan berhasil menyelesaikan turnamen tanpa kehilangan satu set. Catatan tersebut terakhir dicapai oleh Novak Djokovic satu dekade lalu setelah Ivan Lendl ya. Ivan Lendl melakukan pada tahun 1987. Shelton mencatat 7 ace, memenangi 86% poin dari servis pertamanya, serta tidak kehilangan servis 3 laga beruntun. Pada laga final di IGA Stadium, Montreal, Shelton membuka keunggulan melalui pengembalian forehand. Ya, lebih tepatnya forehand keras ya. Lanjut pada babak kedua, Nakashima menunjukkan perlawanan sengit. Pertandingan pun juga harus ditentukan melalui tie break. Shelton merebut poin penting ketika tertinggal 1-2 melalui dua servis kedua Nakashima yang gagal dikembalikan. Setelah unggul 4-2 lewat mini break, ia menutup pertandingan dengan pukulan forehand keras menyusuri garis. Petenis berusia 23 tahun itu mampu mengatasi tekanan sebagai favorit setelah 4 unggulan teratas tersingkir dini. Nakashima mengakui keberhasilan dari Shelton mempertahankan gelar secara beruntun sebagai pencapaian yang luar biasa.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Asri Perahu 2 di pukul 14 kembali menyapa kalian. Sebelum kasih dengerin lagu Anmes Kamaling dengan Bukan Rumah Lagi ya. Jadi kita kasih informasi dulu di segmen Entertainment Room kali ini ya. Ya, untuk Entertainment Room kali ini bakal ngomongin seputar debutan pertama perdana sutradara ya, Reza Octavian. Nah, Octavian lebih tepatnya, Reza Octavian atau YB, waduh, Yeja Arab. Yang juga dikenal sebagai Reza Arab ya, mengatakan bahwa produksi film berjudul Harusnya Horor utamanya diniatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi kemampuannya dan membuka peluang bagi rekan-rekan yang berperan dalam penggarapan film itu. Jadi kalau kata si Reza nih dalam kutipannya ya, niat utama gue pribadi, gue pengen bisa eksplorasi diri gue sendiri gitu ya, skill set yang apa gitu ya, yang baru lah kata dia gitu ya. Nah, pembuatan film komedi horor yang dijadwalin tayang di bioskop mulai 20 Agustus nanti dimaksudkan untuk membuka peluang bagi rekan-rekan Reza yang tergabung dalam kelompok kreator konten AA Clan, teman-teman mungkin kamu juga udah tahu itu ya. Nah, ketika ditanyai mengenai rencananya untuk membuat film kedua, ya Doi bilang akan melihat dulu sambutan para penonton seperti apa terkait dengan film perdana dia yang berjudul Harusnya Horor. Jadi mungkin next time akan ada film lain, tapi ya sebelum ke film lain, ya dia lihat dulu gitu ya seperti apa antusiasnya. Reza juga ngatain bahwa seluruh pemeran ya di film Harusnya Horor ini udah dimaksimalin dalam menjalankan peran mereka, namun ia juga berharap mereka terus berusaha meningkatkan kemampuannya dengan bekerja dengan tim ya dan kru yang baru. Yang jelas wajib buat disimak karena kita juga udah ngeliatin beberapa apa ya cuplikan-cuplikannya gitu ya. Terkait dengan film Harusnya Horor, mungkin pengen nyimak, pengen nonton, kalian ditunggu aja tanggal 20 nanti di bioskop.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di segmen Entertainment Room. Santai siang kali ini ngomongin seputar Petrasi Hombing ya, yang akhirnya merilis single baru berjudul Bangga. Kisahnya mengenai kekaguman ya, kekaguman dan kebanggaan. Jadi hal-hal yang tumbuh di keseharian masih menjadi tema yang diusung ya oleh si Petra memang. Dan dalam karya-karya dia, lagu berjudul Bangga ini menjadi sebuah surat cinta katanya gitu ya, untuk mereka-mereka yang disayangi. Jadi gak melulu dalam perkara romansa, tapi juga lebih luas ke hubungan antara ya pertemanan gitu ya. Single berjudul Bangga ini seolah datang dari ruang yang mengagetkan, ya gak sih? Mengagetkan gitu ya. Tak ada persiapan panjang katanya gitu ya, dan tanpa mengurangi mutu proses yang dijalani. Jelas doi nyampein bahwa proses produksi dibantu beberapa orang terdekat, salah satunya ada istri hingga sang anak. Kemudian ia juga dikenal, buat yang belum tahu ya, Petra dikenal sebagai sosok yang kerap bekerja di belakang layar dengan menjadi produser untuk sejumlah nama. Ia juga mengambil panggung dan menempatkan dirinya jadi lakon utamanya, teman-teman. Kadang-kadang dia jadi ya tadi ya penyanyinya Petrasi Hombing ya. Kadang-kadang dia juga jadi backing vokal. Pokoknya kadang-kadang juga dia jadi ininya apa namanya produsernya. Wah, pokoknya gokil. Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Pukul 14 sekarang, lewatnya 49 menit di Perahu 2. Masih berlanjut menyapa kamu di segmen Entertainment Room ya. Nanti setelah itu kita akan hadirkan lagu bernuansa Islami, karena azan asar jatuh pukul 15 di sore hari ini.

Teman pro 2, aktor Inggris bernama Nicholas Hoult dikabarkan akan bergabung dengan jajaran pemeran serial Harry Potter musim kedua produksi dari HBO. Di mana kalau mengutip lamannya The Line di Selasa kemarin ya, Nicholas Hoult ini akan memerankan Gilderoy Lockhart dalam serial Harry Potter musim kedua. Di mana lagi Nicholas dikenal sebagai pemeran Lake Luthor dalam film Superman akan kembali memerankan karakter itu dalam film Man of Tomorrow. Gilderoy Lockhart, tokoh utama dalam Harry Potter and the Chamber of Secrets, akan diperankan oleh Hoult, dikenal sebagai penyihir yang terobsesi dengan ketenaran. Penyihir yang menguasai berbagai mantra untuk memanipulasi ingatan ini direkrut oleh Dumbledore untuk menjadi profesor pertahanan, ya, profesor pertahanan terhadap ilmu hitam di Hogwarts. Proses syuting serial Harry Potter musim kedua dijadwalkan dimulai pada musim gugur tahun ini menjelang penayangan perdana musim pertama yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone pada masa perayaan Natal. Dalam serial Harry Potter, Dominic McLaughlin berperan sebagai Harry Potter, Alastair Stout yang memerankan sahabat Harry, Ron Weasley dan Arabella Stanton berperan sebagai Hermione Van Gangler. Selain itu ada Nick Frost ya berperan sebagai Rubeus Hagrid, ada John Lithgow sebagai Albus Dumbledore, ada Papa Edish Du sebagai Severus Snape dan Janet McTeague sebagai Profesor McGonagall.

Pendengar Tama Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saat yang kami komandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: bahadihid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatur rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
4: 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruangan kamu untuk Info Pro 2. Informasi pertama, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev begitu ya, menyebut Ian Machado Kari bukan lawan terberatnya menjelang duel mereka pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia pada Sabtu mendatang. Petarung asal Dagestan, Rusia ini telah mendengar Gary mengatakan bahwa banyak hal tentang rencananya untuk meraih kemenangan mengejutkan dan menjadi juara di kelas welter. Meskipun laga mendatang baru bertarung keduanya di kelas 170 pound, Makhachev menghormati kemampuan Gary, akan tetapi ia tidak percaya bahwa pertarungan mendatang adalah laga tersulit yang pernah dihadapi dalam karirnya.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, petenis putri Indonesia Janis Jan masuk daftar unggulan Cincinnati Open 2026 dengan menempati posisi ke-32 pada turnamen WTA 1000 yang berlangsung di Lindner Family Tennis Center Mason, Ohio, Amerika Serikat. Status ini membuat Janis langsung mendapat bye pada babak pertama dan baru memulai perjuangannya pada babak kedua. Laman WTA update di mana menyebutkan jika petenis berusia 23 tahun ini menjadi satu dari 96 petenis yang bermain pada nomor tunggal Cincinnati Open, di mana Cincinnati menjadi kesempatan bagi Janis untuk kembali membangun momentum setelah hasil tidak memuaskan pada WTA 1000 Nation Bank Open 2026 yang berlangsung di Toronto, Kanada.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia PRSI dan Indonesia Esport Association atau ISPAL memperkuat kolaborasi pengembangan industri kreatif berbasis teknologi. Kegiatan ini dilakukan melalui Tempore Robot Games dalam ajang Esport Kapolri Cup 2026 di Indonesia Arena Senayan Jakarta, di mana Esport Kapolri Cup 2026 digelar pada 8 hingga 9 Agustus 2026 sebagai upaya menjaring talenta esport dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga mendorong generasi muda memanfaatkan ruang digital secara positif, produktif, dan kreatif.
2: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di pukul 15 ini. Kita berlanjut, nanti ada Kak Widya yang bakal teman kamu di segmen Sore Ceria. Rudy pamit undur diri, besok bakal jumpa lagi di segmen Sepada di hari Sabtu weekend. Tetap bersama kami di Pro 2.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimanapun berada. Jumpa lagi bareng aku Widya ya untuk sore ceria. Dan yang pastinya aku bakal ajak kamu untuk menyimak beberapa informasi menarik terkait kota Sintang, teman Pro 2 semua. Kalau lihat kota Sintang ini banyak banget nih informasi yang harus diupdate, terutama terkait peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-65 nih ya. Karena sedari tadi teman Pro 2 kita lagi lihat-lihat nih medsos, kayaknya lagi rame banget orang-orang pakai baju pramuka. Nah, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-65 yang dipusatkan di Stadion Baning Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026. Dan kegiatan ini berlangsung dengan hikmat, dihadiri oleh jajaran pengurus kuartir cabang, anggota majelis pembimbing, serta ratusan anggota pramuka dari berbagai tingkatan. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bertindak langsung sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat resmi ya dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam pidatonya, dia mengajak seluruh peserta upacara untuk memaknai perayaan hari jadi ini sebagai momentum untuk terus mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota. Dan lebih lanjut, Bupati Sintang juga mengingatkan bahwa eksistensi gerakan pramuka ini sangat krusial sekali dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, dan menurutnya anggota pramuka harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan zaman yang berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Nah, buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang. Aku masih balik lagi untuk berikan ragam informasi buat kamu di suasana hari ini yang sama seperti kemarin, panas ya. Oke.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini ya teman Pro 2 semua, untuk Betang, berita seputaran kota Sintang. Dan teman Pro 2 semua, kita masih berikan lagi nih informasinya untuk kota Sintang. Jadi teman Pro 2 semua, pemerintah Kabupaten Sintang mendorong penguatan pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan hingga tingkat desa. Langkah ini dinilai penting karena pencegahan dan juga deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah kebakaran yang meluas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga meminta seluruh desa untuk memaksimalkan peran masyarakat peduli api dan kelompok tani peduli api dalam menghadapi musim kemarau 2026. Hal itu disampaikan saat Bupati memimpin apel siaga gelar pasukan serta gelar saprasiaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sintang tahun 2026 di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang pada Rabu 12 Agustus 2026. Bupati menekankan pencegahan gak cuma dilakukan ketika kebakaran itu udah terjadi. Jadi pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi untuk memicu kebakaran juga harus dilakukan lebih awal nih teman Pro 2. Ia juga meminta seluruh desa untuk memperkuat kelompok MPA dan juga KTPA sebagai bagian dari sistem pencegahan dan juga penanganan awal dari karhutla. Menurutnya, keberadaan kelompok masyarakat di tingkat desa ini sangat penting sekali karena mereka berada paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Jadi dengan deteksi yang lebih cepat, penanganan titik api juga diharapkan dapat dilakukan sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Nah teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas melukis dirimu. Di situ.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2 semua, di mana aja berada, bareng aku Widya. Tentu aja kita berada di acara NBS ya. Nongkrong bareng Sidik hanya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu 90,7 FM. Nah, teman Pro 2 semua, dijamin obrolan kita pada sore hari ini seru banget dan katanya daging banget ya. Karena tema kita kali ini adalah bukan sekedar mahkota, berani bermimpi, berani berdampak. By the way, teman-teman, buat kalian yang gak cuma mau dengerin suara manis aku iya, dan juga narsum aku nanti ya di udara, kamu bisa juga lihat visual kita, kehebohan kita di YouTube-nya RRI Sintang. Jadi silakan dipantengin di kanal YouTube kita RRI Sintang ya guys ya. Dan teman Pro 2 semua, kita kedatangan tamu yang spesial banget di sore ini. Ada siapa sih? Dia ini inspiratif banget loh teman Pro 2 semua, anak muda Kalbar. Ada Hilaria Memel ya. Halo.
1: Halo.
0: Putri Indonesia Kalimantan Barat 2 2026. Dan sebagai informasi juga nih guys, sebelum ngeraih gelar ini, Memel juga pernah menyabet gelar Putri Kebudayaan Kalbar ya. Kalbar 2 2024, betul enggak?
1: Betul, Kak.
0: Dan juga Darah Kumang 2024. Iya, ya. Jadi gokil banget nih guys ya. Kabarnya gimana nih Mel?
1: Kabarnya baik dong Kak, hari ini khusus datang di RRI Pro 2 Sintang.
0: Wah, gimana nih, udah lama kan gak menduduki kursi panasnya Pro 2, perasaannya gimana nih masuk ke studio kita?
1: Hari ini deg-degan Kak.
0: Padahal sekelas Putri Indonesia nih guys, masih aja nih ya deg-degan ya. Iya, mungkin nuansanya kali ya, nuansa sore yang begitu ceria. Nah Mel, sebelum kita masuk dan bahas yang berat-berat, kita mau kulik-kulik dulu nih cerita di balik kehidupannya Memel sebagai seorang putri. Jadi kita akan masuk ke sesi 1 ya, di balik mahkota itu pastinya ada cerita dong ya. Nah Mel, kalau harus spill nih tentang diri Memel, sebutin dong 3 kata tentang kamu ala Gen Z lah. Boleh ya?
1: Kalau sekarang sih ramah, happy, ceria. Itu
0: wow,
1: aja sih Kak.
0: Wow ya, singkat, padat dan jelas ya. Ramah, happy dan ceria. Keren, keren, keren. Tapi memang kelihatan ya auranya ya. Pasti teman-teman kalau misalnya lagi lihat di YouTube juga pendapatnya sama kayaknya dengan aku ya. Oke, nah Mel, pas pertama kali denger nih dipanggil sebagai Putri Indonesia Kalimantan Barat 2 2026, respon pertama kamu itu gimana sih? Kamu shock gak? Atau mungkin melayang ya? Atau mungkin langsung mau nangis waktu itu? Bisa dong sedikit spill nih momen kamu waktu okay. Itu seperti apa?
1: Waktu itu sebenarnya tuh tidak bisa berkata apa-apa Kak, karena ketika sudah terpilih, yang di pikiran pertama adalah saya harus mempersiapkan tugas-tugas yang diberikan YPI selama waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan baru kita prakarantina. Nah untuk saya itu sangat singkat, karena teman-teman yang lain mungkin sudah 2 atau 3 bulan yang lalu terpilih, tapi saya 1 bulan sebelum prakarantina. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana cara saya untuk memaksimalkan tugas-tugas yang diberikan oleh YPI itu.
0: Luar biasa ya guys ya. Jadi perasaan pertama itu bukan langsung shock atau gimana, tapi langsung merencanakan langkah-langkah berikutnya itu seperti apa. Nah kan kalau kita lihat di medsos ya Mel ya, saingan kamu ini kan banyak banget ya, dari berbagai daerah juga. Apa sih yang membuat kamu gitu sebagai seorang Hilaria Memel pede banget buat bilang oke, gas lah gitu ya, gue siap nih atau aku siap nih buat mencoba ajang kompetisi ini?
1: Tentu kita tahu Kak, untuk kompetisi menjadi Putri Indonesia sendiri, banyak perempuan-perempuan di luar sana yang ingin sekali, baik itu jadi finalisnya atau jadi pemenangnya tentunya pengen. Tapi di sini saya sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan, yang dimana sebenarnya kesempatan itu bisa saya tolak. Tetapi saya merasa bahwa kesempatan ini tidak datang 2 kali, jadi saya ambil berani resiko dengan waktu yang singkat. Saya ambil ini untuk saya menuju nasional dan membanggakan Kalimantan Barat tentunya.
0: Wow, luar biasa banget ya, artinya memang udah bener-bener siap lahir dan batin ya teman Pro 2 semua. Emangnya dari kecil by the way kamu ini udah manifesting pengen jadi beauty queen yang berdiri di panggung megah, atau sebenarnya mungkin berawal dari iseng-iseng aja sih kok sesiap ini gitu?
1: Kalau dari kecil emang sering sih Kak nonton-nonton di televisi Putri Indonesia dari tahun ke tahun. Cuman untuk bermimpi di panggung semegah itu Itu benar-benar tidak ada sebenarnya. Cuman karena itu tadi saya mendapatkan kesempatan, saya mengambil kesempatan itu karena tidak ada kesempatan datang kedua kali menurut saya. Dan puji Tuhan saya bisa di panggung nasional.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Artinya energi positif itu memang mengalir terus tanpa disadari menggiring kamu sampai ke arah sana ya, gitu betul. Kan. Siapa sih support system kamu yang nomor satu, yang paling mungkin rajin nge-charger kamu gitu ya, untuk memberikan energi-energi buat Memel nih. Apalagi kalau pas kamu lagi capek-capeknya, lagi down nih, siapa sih? Boleh dong ya spill.
1: Okay. Tentunya sebenarnya orang tua, terutama ibu saya, karena ibu saya juga lumayan posesif ya kak dengan saya. Keluarga dan juga dukungan dari saudara, teman-teman sekitar yang selalu support. Terus dari kantor saya juga, Cayu Kling Kumang juga sangat mendukung saya dalam kompetisi ini juga.
0: Memang kasih ibu sepanjang masa ya. Ungkapan itu tidak pernah hilang ya teman Pro 2. Baik itu di pengalaman Putri Indonesia kita ya. Nah pernah gak sih ada momen kayak overthinking yang parah banget gitu Mel, sampai kepikiran ah aku mau give up aja deh gitu kan, aku mau berhenti aja deh, mau aduh gimana nih, ah pokoknya gitu aja deh gitu. Ada gak sempat seperti itu?
1: Ada dong kak pastinya. Karena kan saya juga awal-awal merasa insecure karena saya berasal dari daerah, dari Sintang ke provinsi aja butuh waktu 6-7 jam. Bagaimana nanti saya yang pengetahuannya minim tentang pageant harus berkompetisi di nasional yang dimana seluruh finalisnya itu keren-keren semua. Awalnya sempat insecure, tapi itu tadi kak, karena dukungan, karena motivasi dari keluarga, dari teman, sehingga mereka juga mendorong saya. Semua orang, semua perempuan punya kesempatan yang sama. Jadi ketika Memel sudah memiliki kesempatan, Memel harus ambil, harus lakukan, harus jalankan sampai selesai gitu.
0: Wow, luar biasa ya. Benar-benar support system itu mempengaruhi banget overthinkingnya kamu itu, sampai ya, overthinking itu benar-benar hilang ya dari pikiran kamu ketika kamu menghadapi masa-masa itu ya guys ya. Ibarat kata nih Mel, misalnya kalau kamu lagi pakai mahkota atau ada mahkota kamu lah gitu ya, kalau misalnya mahkota kamu ini bisa ngomong gitu, kira-kira dia bakal ngebocorin apa sih tentang perjuangan berat kamu nih Mel? Kira-kira apa gitu ya?
1: Apa ya? Tentunya kalau misalnya mahkota itu bisa berbicara, rasa semangat saya kak yang ingin mahkota ceritakan bahwa ketika saya bisa memilih untuk menyerah, sebenarnya bisa aja, tetapi dengan mahkota itu saya menjadi yakin dan percaya diri bahwa saya juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama seperti teman-teman finalis Putri Indonesia lain di ajang nasional. Karena ini kan berbicara nasional, di mana semua perempuan, wah keren-keren semua, pintar-pintar semua. Dan mahkota inilah yang membawa saya sampai pada titik itu.
0: Wow, keren banget ya. Aku bisa bayangin, dan kalau seandainya mahkota itu ada di sini, kayaknya aku bisa lihat penggambaran dari apa yang sudah kamu ucapin tadi ya. Apa sih dari mahkota itu yang ingin diungkapin? Kayaknya benar-benar seperti itu ya guys ya. Oke deh guys, sepertinya kita bakal break untuk lanjut ke sesi kedua, tapi aku punya ice breaking sedikit nih buat Memel ya. Udah siap Mel?
1: Sudah siap.
0: Oke, lebih deg-degan mana nih Mel? Tampil all out di depan juri atau mungkin live diajak ngobrol santai bareng aku di Pro 2 nih ya guys?
1: Sekarang kak, lebih deg-degannya ditanya-tanya sama Kak Widya. Di RRI Pro 2 Sintang.
0: Okay. Nah, mahkota yang glowing atau pengalaman yang mahal buat Memel?
1: Pengalaman yang mahal menciptakan mahkota yang glowing kak.
0: Wow, yeah, smart. Satu kata buat ngegambarin seluruh perjalanan Memel sampai di titik ini.
1: Semangat.
0: Semangat guys. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.
1: Balik lagi teman Produa semua, masih di NBS Produa Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dan bintang tamu kita yang luar biasa ada
2: Hilario Memel.
1: Nah Mel, dapat gelar keren itu kan pastinya cool banget ya kan. Tapi kan pastinya seiring dengan kekulan itu, ekspektasi dari orang-orang juga semakin tinggi banget tuh. Jadi kita masuk ke sesi 2, ketika mimpi berubah menjadi tanggung jawab. Wah, agak serius dikit ya guys. Oke, menurut Memel sendiri bedanya cuma sekedar looks like a queen sama beneran jadi cewek yang benar-benar menginspirasi itu apa sih?
2: Kalau menurut saya itu sama aja sih Kak, karena kan seorang queen juga seorang perempuan yang harus menginspirasi. Queen itu kan seorang ratu yang memimpin, yang memberikan contoh dan teladan. Sama halnya dengan perempuan yang harus menginspirasi juga. Jadi perempuan-perempuan pada dasarnya memang harus memiliki yang namanya visi misi juga ya, untuk menginspirasi orang lain begitu.
1: Oke. Dan dapat gelar itu kan pastinya keren banget ya Mel ya. Dan ada rasa beban atau mungkin kayak pressure tersendiri enggak sih dari, terutama dari netizen atau dari publik gitu Mel, kalau buat Memel sendiri?
2: Itu pasti ada dong Kak, yang namanya kita di dunia pageant, kemudian kita bermain media sosial, yang namanya netizen-netizen pasti ada pro dan kontra juga pasti ada. Jangankan netizen, di lingkungan kita aja pasti ada kan pro dan kontra. Tapi yang saya mau tekankan adalah bukan fokus pada netizen-netizen itu, tapi fokus pada pengembangan diri, pada tanggung jawab. Ketika kita sudah diberikan gelar seperti Putri Indonesia ini, tentunya ada visi misi yang harus dibawa. Nah itu dia tanggung jawab. Tanggung jawab itulah yang harus kita terus kembangkan. Jadi fokusnya lebih ke tanggung jawab itu daripada ke stigma negatif orang-orang di luar sana.
1: Wow ya, tapi memang benar juga ya. Karena kalau misalnya kita hanya sibuk mikirin apa yang orang bilang, kayaknya waktu kita bakal habis di situ aja kan. Dan kayaknya energi kita juga bakal habis, nggak bisa berkembang gitu ya guys ya. Diambil nih teman-teman insight-nya ya. Oke, sebagai Putri Indonesia Kalbar 2026, apa real responsibility yang paling gede banget yang sekarang mungkin ada di pundak Memel lah?
2: Tentunya harus terus menginspirasi dan memberikan contoh Kak. Karena sebenarnya tidak harus menjadi Putri Indonesia juga harus memberikan contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar. Tapi dengan adanya gelar ini, saya memiliki banyak kesempatan untuk dikenal dan bisa memotivasi untuk generasi muda supaya kita tuh harus berani bermimpi loh. Dengan bermimpi, ya mau gagal atau tidak, setidaknya kita punya niat untuk kita lebih berkembang lagi dengan mimpi itu. Jadi tanggung jawab itulah yang harus kita pegang teguh supaya sebagai perempuan daerah pula kita tuh bisa bersaing di nasional bahkan internasional.
1: Tapi ini keren banget ya teman Produa, karena aku kayak baru dengar banget orang Sintang gitu kan, anak Sintang Putri Indonesia pula gitu ya guys ya. Kayak yang sesuatu yang wow banget gak sih? Di zaman sekarang itu kalau buat Memel sendiri, seberapa krusial gak kombinasi misalnya antara brain, beauty, atau mungkin karakter nih buat anak muda? Kayak gimana sih combine-nya mereka ini?
2: Tentunya harus berkesinambungan Kak. Antara sekarang kan penampilan juga penting. Karena penampilan kan menentukan, kayak kita bisa ngelihat apakah orang itu disiplin, apakah orang itu rapi, bersih. Kita kan suka juga melihat penampilan, karena penampilan bukan tentang cantik atau ganteng juga kan, lebih kepada inner beauty juga. Nah kemudian daripada itu juga sebagai perempuan harus memiliki wawasan yang luas, harus berpendidikan. Pendidikan tidak harus didapatkan mungkin di bangku sekolah, tapi non formal juga bisa. Jadi banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk kita lebih berkembang lagi, kita lebih tahu di luar sana bagaimana perkembangan, kita bisa bersaing dengan orang-orang di luar tanpa kita merasa bahwa kita tidak punya fasilitas. Kita boleh dari daerah, dari kampung, tapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi dengan baik. Jadi kita bisa bersaing tentunya.
1: Dengan good attitude juga yang ya, pastinya ya Mel ya. Dan kalau kita lihat kan teman Pro 2 sekarang udah zamannya medsos nih. Aku juga sering banget pantengin Memel ya guys ya.
2: Stalking ya Kak.
1: Ini kan kadang-kadang suka keras juga ya dari netizen ya. Ada yang biasanya hate comment lah atau mungkin toxic vibes-nya itu benar-benar kayak ngena banget gak sih, menusuk jantungku Ci. Gimana nih kalau dari gaya atau mungkin cara Memel sendirilah buat ngadepin atau mungkin ngefilter lah netizen-netizen yang seperti itu. Ada tips gak nih dari Memel sendiri?
2: Kalau tips ada sih, tapi kan yang namanya kita bermedia sosial, kita harus tahu dong resiko-resiko yang terjadi. Salah satu contohnya resiko hate comment. Kemudian mungkin ada isu-isu yang tidak mengenakan, yang dibuat akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita sebagai yang bermedia sosial baik itu, kita bisa yang namanya tidak membaca komen. Kita bisa hapus, itu bentuk daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kita tidak usah membaca komen tersebut, kita skip, dan kita ketika mendapatkan informasi di media sosial, entah apapun itu beritanya, kita harus pastikan kalau itu benar-benar real. Jadi kita tidak boleh langsung menerima semua informasi secara mentah tanpa tahu sumbernya dari mana. Begitu sih Kak.
1: Artinya kita benar-benar harus bisa nguasain ego kita ya.
2: Betul sekali.
1: Karena gampang banget nih, kalau sekarang kan zaman medsos ini gampang banget terpancing ya. Kan ada hate comment langsung kita gitu-gitulah ya guys ya. Okay. Nah buat Memel sendiri, seorang public figure zaman sekarang itu, zaman now gitu ya, cukup modal cakep dan berprestasi aja, atau mungkin emang wajib punya keberanian buat speak up misalnya soal isu-isu sosial, wajib gak sih?
2: Menurut saya kedua-duanya itu wajib Kak. Karena kita tuh juga harus tahu yang namanya isu-isu sosial, isu-isu di lingkungan kita, dan juga dengan bermedia sosial kita dikenal. Nah, di situ memberikan wadah yang besar untuk kita bisa speak up di situ. Jadi, kadang kalau misalnya penampilan bagus, terus kemudian kita dikenal, tapi baiknya kita dikenal dengan karakter kita yang bisa mempromosikan kebudayaan, misalnya adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi kedua ini saling berkesinambungan menurut saya Kak.
1: Dalam banget ya jawaban Memel ya guys ya. Okay. Memang cocok banget ya dia jadi Putri Indonesia ya guys ya, bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan kita masih ngobrol lagi terkait pengalaman dan lain sebagainya yang dialami atau dilewati oleh Hilaria Memel, teman Pro 2 semua. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Bagaimana sih dari prestasi menjadi aksi. Okay.

0: NBS Nongkrong Bareng Sida Pro 2 FM
1: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya dan juga ada Hilaria Memel ya, teman Pro 2 semua di NBS kita. Dan sekarang kita lanjut ke sesi 3 dari prestasi menjadi aksi. Jadi kita bakal ngobrolin soal dampak nyata buat Kalimantan Barat. Pantasan aja nih, Memel bilang katanya deg-degan ya teman Pro 2, karena semakin kesini sesinya semakin serius ya. Okay. Mel, kalau kita ngobrol aja nih ya, masalah atau isu apa sih untuk anak muda Kalbar yang menurut Memel sendiri itu butuh banget nih di notice gitu ya, dibenahi lah gitu sekarang, seperti apa?
2: Kalau untuk sekarang lebih ke isu lingkungan sih Kak, karena hari ini juga kita merasakan kabut asap yang begitu menyengat, sampai itu kan bisa mengganggu kesehatan juga. Dan juga sebagai anak muda, kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk speak up, untuk berani bersuara bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan juga. Kita tahu bahwa memang ekonomi di masyarakat kita memang ya berladang, berkebun. Tetapi kita juga bisa meminimalisirnya dengan ya sebenarnya bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat begitu. Nah, sebagai anak muda kita juga harus bisa mendorong ini. Gimana sih caranya supaya lingkungan-lingkungan kita ini tetap aman, terjaga, tetap asri, walaupun ya dengan tradisi dan budaya di Kalimantan ini berladang gitu Kak.
1: Iya benar banget ya, karena kayaknya permasalahan kita dari tahun ke tahun seperti ini ya, nggak jauh berbeda gitu setiap tahunnya teman Pro 2. Wah ini boleh nih di senggol-senggol nanti anak mudanya ya, Kak Memel ayo. Okay. Mel, kalau seandainya kamu nih dikasih unlimited budget lah gitu ya, budget yang gede banget, akses buat bikin misalnya aja satu project atau gitu ya, khusus untuk anak muda Kalbar, Memel sendiri mau bikin apa sih kalau seandainya diberikan kesempatan seperti itu?
2: Okay. Kalau berbicara tentang project, saya sendiri sudah ada projectnya sebenarnya Kak.
1: Apa nih projectnya?
2: Nah itu namanya Memel Benua Lestari Berbudaya. Itu membicarakan tentang lingkungan juga, tapi di sini lebih menekankan mengurangi penggunaan botol minuman plastik. Jadi diwajibkan khususnya di kantor di Jawa Kalingkumang sudah diwajibkan untuk seluruh stafnya membawa tumbler masing-masing dan juga menyediakan air isi ulang. Jadi kemarin terakhir kegiatan kita juga ada di Sungai Uti waktu itu. Saya bertemu dengan anak-anak di sana dan memberikan tumbler, membagikan tumbler kepada anak-anak di sana. Dan itu sangat seru sekali.
1: Wow, luar biasa. Tahun berapa itu udah berdirinya Mel?
2: Untuk tahun dari tahun lalu baru kurang lebih 1 tahun gitu.
1: Iya, tapi itu udah langkah kecil yang luar biasa banget ya guys ya. Dan dari situ gimana sih cara Memel ngajak Gen Z nih sekarang supaya enggak cuma ngejar viral aja gitu ya, tapi juga mikirin impactnya itu apa sih, dampaknya itu, manfaatnya buat sekitar itu apa?
2: Nah tentunya kalau untuk Gen Z sekarang kan viral itu menjadi jalur instan untuk dikenal, dan ya tentunya hal-hal seperti itu sudah sering terjadi sekarang. Cuman saya ingin mengajak bahwa ayo kita viralin misalnya tentang kebudayaan, tentang pariwisata yang ada di Kalimantan Barat khususnya Sintang. Dari situ viral kita bermanfaat. Jadi kita viral dikenal, tetapi potensi yang ada, potensi alam budaya juga dikenal. Jadi beriringan begitu.
1: Beriringan, ada sisi lainnya gitulah ya guys ya. Nah kalau untuk tipsnya sendiri nih dari Memel biar cewek-cewek muda gitu ya, anak muda Gen Z di daerah ini bisa dapat panggung atau mungkin ambil peran nih yang lebih besar buat kemajuan daerah, harus gimana sih?
2: Okay.
1: Kalau kakak udah lewat kayaknya ya.
2: Enggak dong, kakak masih bisa kok. Untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya perempuan-perempuan yang daerah, dari daerah, yang merasa bahwa mereka belum cukup untuk bisa bersaing di luar, baik itu dari segi apapun, jangan pernah takut, karena kita memiliki kesempatan yang sama, kita punya waktu jam yang sama, kita bisa gunakan itu. Percaya diri, fokus dengan diri sendiri. Jangan terlalu pedulikan omongan-omongan orang yang kurang mengenakan, tetapi fokus pada orang-orang yang peduli dengan kita, sayang dengan kita, dan juga kita lebih menguatkan hati dan mental kita sih Kak untuk bersaing di dunia luar itu.
1: Iya, karena sekarang kayaknya memang isu kesehatan mental sangat luar biasa sekali, ya, mempengaruhi anak muda untuk berkembang. Jadi kayaknya fokus kita memang harus lebih mencintai diri sendiri dan betul. Berkembang ya Mel ya, seperti yang Memel sampaikan tadi. Nah kalau untuk jalur PJN seperti sekarang ini kan bener gak sih bisa buat ngenalin potensi daerah, kebudayaan? Kalau berdasarkan pengalaman Memel gimana? Sangat-sangat berpengaruh kah? Atau mungkin pengaruhnya kecil?
2: Sebenarnya kalau di dunia pageant seperti ini itu sangat berpengaruh Kak, apalagi untuk Yayasan Putri Indonesia adalah yayasan tertua yang ada di Indonesia, di mana Yayasan Putri Indonesia melahirkan putri-putri terbaik yang ada di Indonesia. Nah, sangat berpengaruh karena sekarang seluruh mata menuju pada putri-putrian, di mana mereka memiliki tanggung jawab juga untuk mempromosikan apa yang mereka punya, visi-misi mereka, tanggung jawab mereka. Nah kalau saya pribadi kan memang pengennya mempromosikan kebudayaan, adat istiadat yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah ini tuh menjadi peluang saya. Ketika saya sebelum jadi Putri Indonesia, saya juga sebenarnya sudah selalu mempromosikan adat dan budaya. Tetapi ketika saya menjadi Putri Indonesia, saya mendapat peluangnya lebih besar lagi, merangkul anak-anak muda lebih besar lagi. Karena waktu itu pernah saya sering kegiatan menggunakan baju adat. Kemudian ada beberapa orang yang DM, "Kak, ini baju adat dari mana? Kak, ini baju adat apa? Kak, ini motifnya apa?" Dari situ saya merasa bahwa oh ternyata ada manfaatnya juga, ada pengaruhnya juga ketika bermedia sosial dengan baik tentunya.
1: Iya, apalagi media sosial ini kan tidak hanya menjangkau Sintang aja, tapi betul. Juga internasional ya. Bahkan nanti bisa dinotis juga ya teman Pro 2 sama orang-orang luar terkait kebudayaan yang Memel perkenalkan. Nah kalau misalnya nanti nih Mel, masa jabatannya, belum ya?
2: Masih lama.
1: Masa jabatannya ini misalnya nanti udah selesai gitu ya, mahkota juga harus dilepas gitu ya. Legacy atau jejak berdampak apa sih yang pengen bener-bener Memel itu tinggalin supaya orang itu ingat Memel? Okay. Itu dia, Hilaria Memel. Oh pernah ada Putri Indonesia Hilaria Memel lah gitu-gitu ya.
2: Iya. Nanti kan kita nggak tahu ya Kak, maksudnya berapa tahun lagi Memel ini menjadi siapa dan di mana.
1: Iya betul.
2: Tapi saya pengennya bahwa semua orang mengingat Memel sebagai perempuan Dayak yang selalu mempromosikan adat istiadat yang ada khususnya di Kabupaten Sintang ini. Saya ingin bahwa ketika seorang perempuan Dayak berkompetisi, perempuan Dayak memiliki dampak yang luar, bisa memperkenalkan bahwa budaya kita ini sangat beragam, budaya kita ini sangat indah dan harus dilestarikan. Karena nanti ketika sudah 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita tidak tahu pergeseran budaya bagaimana. Jadi saya ingin jejak digital saya juga lebih banyaknya tentang budaya sih.
1: Wow, keren banget ya teman Pro 2 semua. Karena kan kebudayaan itu memang harus dilestarikan dan dijaga ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi?
2: Iya.
1: Nah buat teman-teman nih, biasanya kita sering banget ya dengar ya dari orang-orang yang bilang, ah ajang kecantikan itu kan cuma sebatas kayak yang hanya modal cantik aja gak sih? Ah gitu kan kadang-kadang kita pernah dengar. Nah kalau dari Memel sendiri mau bilang apa sih ke teman-teman yang mungkin pikiran mereka atau pendapat mereka masih stuck di situ aja.
2: Okay. Tentunya dalam dunia pageant atau dunia kecantikan itu memang ada pro dan kontra. Karena ada orang yang ingin memahami, ada yang orang tidak ingin memahami. Tetapi menurut saya sendiri Kak, memang penampilan itu sangat penting baik untuk perempuan laki-laki. Karena penampilan itu kan mencontohkan jati diri, apakah orang ini bersih atau bagaimana, karena kan penampilan juga tentang kesehatan kan.
1: Iya.
2: Nah untuk di pageant sendiri kita juga harus memberikan contoh kepada teman-teman di luar sana bahwa ya beginilah yang harus dirawat, misalnya badan kita yang harus dirawat juga, karena kan dari sini kita juga punya tanggung jawab ya untuk mempromosikan. Nah ketika kita mempromosikan dalam keadaan kita misalnya acak-acakan, kan tidak mencerminkan nilai-nilai budaya itu sendiri.
1: Iya.
2: Jadi ya harus balance juga sih Kak antara penampilan dan juga integritas kita untuk mempromosikan budaya itu harus balance. Menurut saya begitu.
1: Iya. Artinya kita gak bisa pandang sebelah mata juga ya, memang harus sama-sama kedua hal itu berjalan ya, antara look dan juga tadi apa ajang atau misi yang ingin kita jalankan ya Mel ya. Oke, Mel, ini keren-keren banget ya teman-teman jawabannya. Kayaknya kita lagi kayak kebut-kebutan gitu ya. Mungkin karena sudah terbiasa ya Mel ya dengan public speaking. Jadi memang itu gampang banget, aku ngedengernya itu enak banget. Jawabannya enak banget aja gitu teman Pro 2 semua. Nah, kita bakal ngebahas lagi untuk sesi berikutnya nanti masih bareng Memel. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kayaknya teman-teman yang lagi dengerin kita sudah mulai kayak terinspirasi nih Mel.
2: Amin.
1: Oke, tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dan tentu aja masih bareng Hillary ya Memel. Nah teman Pro 2 semua, kita masuk di sesi yang keempat dan kita bakal tanya nih terkait mimpi, harapan ya yang dimiliki oleh seorang putri Indonesia asal Sintang ini guys. Nah kita lanjut nih Mel, next step berikutnya gitu ya, big dream yang mungkin sedang kamu sedang kamu simpan begitu. Apa sih yang pengen kamu capai, big dreamnya itu ke depan setelah inilah?
1: Setelah ini menyelesaikan kuliahku kak di S2. Mm-hmm. Jadi semoga tahun depan aku bisa lulus dan mendapat gelar S2 ku.
0: Amin ya teman-teman ya. Nah pesan khusus dong buat teman-teman yang ada di luar sana, terutama yang masih muda-muda, yang merasa dirinya itu biasa aja mungkin atau minder ya, buat mereka itu punya mimpi lagi lah, mimpi yang tinggi gitu.
1: Oke, untuk anak-anak muda di luar sana, baik itu perempuan atau laki-laki, baik itu berada dimanapun kalian berada dengan kekurangan-kekurangan atau keterbatasan yang kalian punya, jangan takut, berani, karena ketika kalian takut tidak akan ada penyelesaiannya. Tapi ketika kalian berani untuk melangkah satu langkah saja, kalian sudah berpikir terbuka bahwa kapasitas diri, kemampuan diri, integritas diri itu bisa kalian cari, bisa kalian dapatkan dengan pengalaman-pengalaman, dengan ketidakmalasan. Karena malas itulah yang membuat kita terhenti dan terhambat untuk berproses lebih maju lagi.
0: Oke, terakhir Mel, apa artinya Putri Indonesia buat Memel?
1: Putri Indonesia adalah segalanya kak. Dengan Putri Indonesia, Memel bisa lebih dikenal. Dengan Putri Indonesia, banyak hal yang berubah, yang merubah Memel menjadi lebih percaya diri, lebih berani, lebih berani untuk berbicara. Dan juga dengan Putri Indonesia ini, Memel bisa menunjukkan bahwa perempuan Dayak juga bisa berkontribusi untuk mempromosikan kebudayaan dan juga bisa bersaing di luar, di tingkat nasional gitu kan.
0: Oke, Mel, closing statement dong ya terkait obrolan kita kali ini. Mungkin mau ngucapin sesuatu juga buat spesial orang terspesialnya begitu ya, dan lain-lain lah. Silakan Mel.
1: Oke, ini khusus untuk seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Ketika kalian merasa bahwa kalau kalian belum cukup untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, setidaknya kalian harus sadar bahwa kalian juga berarti, kalian juga punya suatu kebanggaan tersendiri. Ketika kalian sudah dipilih untuk hidup di dunia ini, kalian bisa untuk menggapai mimpi dan cita-cita. Kalau misalnya kalian merasa tidak punya mimpi dan cita-cita, setidaknya kalian tahu apa tujuan hidup kalian. Jadi jangan ada yang namanya merasa saya paling kurang, saya tidak bisa ini dan saya tidak bisa itu. Tetapi rasalah bahwa kalian itu berarti dan kalian itu adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan hidup yang hanya sekali ini. Begitu,
0: wow, keren banget teman Pro 2 semua. Aku ngerasa kayak banyak banget insight yang aku dapetin dari seorang Memel ya. Pada kesempatan kali ini kita sempatin ngobrol, dan makasih banget sekali lagi buat Memel karena Memel udah nyempetin banget ya guys ya untuk datang ke Pro 2 Sintang untuk memberikan insight-insight seperti ini kepada kita semua guys. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya Mel ya. Amin. Sukses selalu buat Memel. Dan prestasi bukan sekedar tentang gelar atau mahkota yang menempel, tapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi dampak nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang bisa aku kutip dari Memel tadi ya, beberapa kata-kata yang sudah disampaikan. Oke Memel, makasih sekali lagi. Semoga kita next time bisa ngobrol lagi untuk big dream kamu. Oke. Kedepannya seperti apa, kita gak tahu Memel bakal jadi seperti apa nanti kedepannya, tapi aku yakin dia bakal jadi sesuatu yang berharga ya. Oke teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 Sintang untuk NBS kali ini. Sampai di sini dan aku Widya, bye-bye. Ke kamera dong Mel.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang

0: sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

50,7 Pro 2 Sinta, teman terbaik kamu. Untuk teman Pro 2 semua di mana aja berada yang saat ini sedang melakukan berbagai macam aktivitas, tetap berhati-hati ya, karena kota Sinta masih berasap, masih berjerbu. Teman Pro 2 jangan lupakan masker, karena itu penting banget untuk menjaga kesehatan tubuh kamu, terutama untuk saluran pernapasan teman Pro 2 semua. Dan untuk beberapa titik memang sedikit padat ya teman Pro 2, seperti di jalan-jalan utama, lintas Melawi, simpang 5. Patuhi peraturan lalu lintas, jangan lupakan helmnya dan juga lampu sennya guys. Dan buat teman-teman, kita masih berharap nanti bakal hujan, karena kalau lihat kota Sintang memang ya sudah sekemarau ini, sepanas ini ya guys. Jam segini aja masih menyala banget nih mataharinya, merah ya langit kita teman-teman. Di Pontianak hari ini juga hujan ya teman Pro 2, kalau berdasarkan video-video yang aku lihat. Tapi semoga aja nanti Sintang menular ada hujan, apalagi nanti di hari kemerdekaan tanggal 17 kita bakal upacara teman Pro 2. Mudah-mudahan aja teman-teman kita diberikan cuaca yang baik lah, yang bagus lah ya.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dihendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 17.45, saatnya kita akan dengarkan kemandang azan maghrib untuk kota Sinteng dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yau.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Itu dia tadi ya, beberapa lagu-lagu hiburan yang semoga aja dapat memberikan semangat buat teman-teman yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitas santai. Nah, teman Pro 2 semua, kita bisa loh merayakan kemerdekaan tanpa membuat dompet kita ini merana. Seperti apa teman Pro 2 semua untuk kultur kita kali ini, kita akan bahas sedikit ya terkait hal ini. Jadi memang kalau bulan Agustus itu kan identik banget dengan kibaran merah putih ya, ada lomba-lombanya juga. Kita bisa tentukan dulu anggaran khusus teman Pro 2. Jadi sebelum mengikuti berbagai kegiatan Agustusan, tentukan berapa sih dana yang bisa kita gunakan. Kita bisa pisahkan anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dengan uang yang memang dialokasikan untuk kegiatan kemerdekaan. Jadi dengan begitu pengeluaran ini enggak terganggu dan tidak begitu besar, tidak begitu membuat kita terkejut ya, karena sudah kita anggarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita nggak perlu selalu pergi ke pusat perbelanjaan atau tempat hiburan untuk menikmati suasana kemerdekaan. Lomba 17 Agustus, kerja bakti, kegiatan olahraga atau acara makan bersama warga. Nah ini juga bisa loh menjadi pilihan yang lebih hemat sekaligus mempererat hubungan dengan para tetangga. Jadi kita bisa manfaatin kegiatan di lingkungan sekitar kita guys.

kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Di kesempatan kali ini masih dengan kultur kita, dengan merayakan kemerdekaan tanpa membuat dompet merana ya. Teman Pro 2 semua, jangan mudah tergoda promo. Nah ini juga penting banget. Jadi promo kemerdekaan itu memang menarik, tapi diskon tidak otomatis membuat sebuah barang menjadi kebutuhan. Sebelum membeli, coba tanyakan kepada diri sendiri, butuh gak sih sama barang ini gitu. Teman Pro 2, jangan sampai kita gara-gara banyak promo di bulan Agustus malah kalap belanja semuanya. Kemudian manfaatkan barang yang sudah ada untuk menghias rumah atau lingkungan. Tidak selalu harus membeli perlengkapan baru. Botol bekas, kardus, kertas kain, dan berbagai barang yang masih layak digunakan. Nah ini bisa dikreasikan ya, menjadi dekorasi bernuansa merah putih. Jadi selain hemat, kegiatan ini juga dapat menjadi aktivitas kreatif bersama keluarga. Kita bisa pilih juga kuliner sesuai dengan anggaran. Teman Pro 2 semua, mencicipi kuliner atau mungkin makan bersama keluarga tentu boleh aja, tapi tentukan batas pengeluaran itu sebelum membeli seperti apa. Kalau misalnya pengen menikmati promo, perhatikan syarat dan ketentuan, serta jangan membeli makanan dalam jumlah berlebihan hanya karena sedang mendapatkan potongan harga, guys.

Koleksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya

bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada, itu dia tadi beberapa informasi dan juga tips ya untuk merayakan kemerdekaan tanpa membuat dompet kita merasa merana. Kita bisa merayakan dengan kreativitas, bukan dengan gengsi gitu ya teman Pro 2 semua. Yang aku kutip dari rri.co.id, semoga saja informasinya bermanfaat buat kamu-kamu. Pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya nanti aku bakal hadirkan ada MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2 semua. Jangan lewatin karena bakal ada obrolan yang asik dan seru banget bersama dengan Martin Wiguna sebagai narasumber.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Yoi, ada kita berdua ternyata nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman Pro 2, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Bener.
1: Kan? Betul.
0: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: yeah.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pasti yes. Ya teman-teman. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Selamat malam, Abang.
2: Halo, malam.
1: Oh, yes.
0: Edila. Gokil. Gimana kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya, bener. Pantes. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke. Berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur nih berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Yeah.
1: Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman... di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Yeah.
0: Apa maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan.
0: Okay.
2: Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois, benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Ide.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik. Kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: oke
1: okay, asik okay. Juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk yeah, dipromoin nih.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Bukan. Gak ada. Bisa
1: enggak
0: usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: nah, itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah.
1: Gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
2: Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Berangkatlah
2: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget bro. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya, udah gue move on.
2: Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin deh, misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. Dia pakai cincin,
0: Iya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih. Gara-gara lo bilang lo suka, kan suka itu apa tulus ya, natural
1: bener,
2: ya.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan. Mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Iya bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi bisa
1: pecah gitu kan. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
2: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita
1: benar
0: suka sama seseorang juga.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya ya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain. Gitu.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Pengen
2: kondisi yang diunjukin cincin itu. Ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasian ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Yo, bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Pada Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
0: Oke.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya.
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an
2: ya. Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapetnya
1: ya.
2: Gitu.
1: Cerita
2: baru
1: ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasanya gue record di handphone.
1: Handphone,
2: gitu kan.
1: Oke.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Iya.
2: Kita intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Yeah,
2: sama di tengah ada interlude.
1: Iya. Yeah. Solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Di lagu ini enggak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masuk gitu. Ada idealismenya tetap ada.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena nggak semua orang sekarang. Terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
1: Itu.
0: Nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke,
1: okay.
0: Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Okay.
2: Ya,
1: karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendors mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin, langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal.
1: Gitu.
0: Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak?
0: Oh iya juga ya.
2: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Yeah. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir ya bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Single
0: lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Okay. Lebih galau lagi lah nih.
0: Ayy, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh,
0: alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: 90.1 Pro 2 FM Sintang.
0: Pro 2 FM.

0: Oke, teman Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kita sudah memasuki jaga malam. Jangan galau malam-malam di pukul 20.12 waktu Indonesia Barat. Masih barengan aku, Monica. Dan pastinya juga nih, teman Produe, kali ini di edisi siar 14 Agustus 2026 ya, kita akan hadirkan juga, teman Produe, update-update info peringatan cuaca per tanggal 14 Agustus 2026 pukul 19.42 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang, teman Produe, hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Kelam Permai, Dedai, Sintang, Sungai Tebelian, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Tempuna. Dan kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, teman Produe mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Dan untuk saat ini juga, teman Produe, banyak juga laporan bahwa hujan juga sudah mengguyur beberapa wilayah, termasuk juga ada Jerora 1, kemudian ada dari Baning ya, teman Produe, dan beberapa wilayah lainnya juga termasuk di daerah Tebelian gitu, teman Produe. Oke, nanti kita juga bakal hadirkan info dari BMKG ya, teman Produe, bahwa nanti juga akan hadir nih untuk update-update info seputar cuacanya. Jadi stay tune buat kamu, teman Produe, di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Info peringatan cuaca pada 14 Agustus 2026 pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Kelam Permai, Dedai, Sintang, Sungai Tebelian, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Tempunak. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Ketemu Produya, welcome back. Masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Nah pastinya nih teman Produya, di pukul 20.23 waktu Indonesia Barat masih diguyur hujan ya Kota Sintang, dan aku berharap semoga hujan ini bisa memberikan sedikit kebermanfaatan ya teman Produya, karena kan juga kita udah lama banget gak hujan. Terus juga sulitnya air, kekeringan, surut, kemarau teman Produya, debu juga, terus juga ada kabut asap. Moga-moga hujannya bisa membuat kita sedikit sejuk juga udaranya, oke? Dan biar kamu juga hujannya dengan syahdu begitu ya sama Produya. Kali ini Monica akan update juga nih, ada musisi dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia, yaitu 72 Crew dengan judul lagunya Hip Hop Party. Nah, 72 Crew ini merupakan grup rap asal Merauke yang beranggota katakan Akse, Agil, Fugo, dan Stefandi. Nah, genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini. Dan selama berkarya di industri musik, 72 Crew juga enggak jarang ya teman Produya tampil di berbagai showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta publikasikan dengan digital streaming platform dengan tujuan untuk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia nih teman Produya. Dan pastinya gak sabar banget kan dengerin lagunya. Jadi pokoknya teman Produya, kami ngajak nih buat seluruh teman-teman untuk langsung aja dengerin Hip Hop Party, dan juga mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Kita dengarkan dulu satu lagu teman Produya dari 72 Crew, dan stay tune di Produya RRI Sintang, teman terbaik kamu.
1: Produya FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Produya FM.
2: Sama, coba ganti-ganti.
3: Yuk ganti.
2: Coba ganti lagi. Gak ada yang lain gak?
3: Ini sepak gitu hari ya.
2: Ini kita sepak, ini juga sepak.
3: Ganti.
2: Coba sabar, tahan.
3: Ini mantap nih.
2: Parom, bagaimana?
3: Ini gas.
2: Oke, gas.
4: Welcome to the Hip Hop Party.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ya Top Produ kembali di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama aku Monica. Dan kali ini kita bakal ngomongin soal jerebu nih Teman Produ. Atau mungkin buat Teman Produ yang bukan asalnya dari Sintang atau mungkin orang-orang Melayu, kayaknya asing ya sama kata jerebu. Karena beberapa temanku yang di kantor yang mungkin asalnya tuh dari jauh, dari Jawa, dari Jakarta, itu nanya kayak jerebu itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi jerebu ini tuh kalau Monica bilang secara harafiah Teman Produ dari istilah Melayu yang mengacu pada kabut asap. Nah, jerebu ini merupakan fenomena ketika debu, asap dan juga partikel lainnya mencemari langit sehingga jarak pandang manusia pun menjadi kabur karenanya. Jerebu atau kabut ini sebenarnya telah menjadi masalah yang serius ya di Asia Tenggara sejak tahun 1991 Teman Produ. Sebenarnya udah menjadi masalah yang cukup lama begitu ya. Namun sampai sekarang pun masih terjadi dan terjadi lagi Teman Produ. Tentunya jerebu atau kabut ini juga sebenarnya telah menjadi masalah, dan penyebab utamanya berasal dari pembakaran hutan yang sering dilakukan baik itu sengaja maupun tidak sengaja Teman Produ untuk membuka lahan tepatnya di beberapa wilayah mungkin ya. Dan berbagai upaya juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan polusi udara ini, dan salah satunya juga melalui perjanjian ASEAN Agreement to Transport di Haze Pollution atau AATHP yang juga ditandatangani pada tahun 2002. Dan saat itu seluruh negara ASEAN menandatangani perjanjian tersebut kecuali Indonesia. Kenapa nih Teman Produ? Tenang aja, itu kan di tahun 2002. Nah, di tahun 2014 akhirnya Indonesia nih Teman Produ ikut mengesahkan AATHP, dan menurut aku juga tanggalnya cantik banget nih milihnya 14 Oktober 2014, tepatnya selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kamu juga harus tahu nih Teman Produ, selain karena kebakaran hutan, jerebu juga bisa ditimbulkan oleh hal-hal lain seperti pembakaran sampah, asap kendaraan, asap pabrik, aktivitas pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu Teman Produ ini kan lagi ngomongin kesehatan nih, jangan sampai juga di tengah cuaca seperti ini tidak menggunakan masker. Terus juga harus benar-benar banyakin minum. Minumnya minum air putih ya Teman Produ, bukan minum yang soda-soda yang asam-asam, karena bisa bikin kamu semakin dehidrasi begitu. Dan juga ini buat teman-teman, ayo kita di era sekarang mungkin mulai mengurangi ya yang namanya ngerokok atau mungkin juga sumber-sumber polusi lainnya, dan bisa mengurangi penggunaan kendaraan. Barangkali yang pengen culture-culture naik sepeda bisa loh Teman Produ, walaupun mungkin kalau Monica dari Bandung ke RRI emang agak ngap ya Teman Produ dengan jalan yang kayak Ninja Hattori itu Teman Produ, mendaki gunung lewati lembah naik-naik banget ya. Tapi it's okay, kayaknya sekali setahun atau mungkin sekali seumur hidup bisa dicoba nih ya. Nah, pastinya Teman Produ, kalau kamu pengen tahu juga seputar udara atau mungkin iklim atau mungkin juga cuaca di daerah kita, bisa banget kamu pantau terus kualitas udara, kualitas cuaca kita di BMKG. Mungkin kalau

Demam Pro 2, pernah nggak sih kamu perhatiin bentuk awan di langit? Nah, ternyata bentuk awan itu bisa jadi tanda bencana loh. Kamu harus tahu kalau ada beberapa jenis awan yang muncul sebelum bencana alam. Misalnya, kalau kamu lihat awan cumulonimbus yang besar dan juga gelap menggulung, itu bisa jadi tanda akan terjadi hujan yang lebat disertai petir dan angin kencang. Sedangkan awan yang tipis dan berlapis-lapis seperti awan astroratus, itu bisa jadi pertanda hujan akan turun dalam waktu yang dekat. Dengan mengenali awan, nah kita juga bisa nih memprediksi cuaca buruk dan mengambil langkah cepat untuk melindungi diri kita dan juga keluarga. Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat awan tanda bahaya itu mulai muncul. 1. Segera siapkan perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan ringan. 2. Pastikan alat komunikasi selalu dalam keadaan siap dipakai. 3. Hindari beraktivitas di luar rumah terutama di daerah rawan bencana. 4. Dengarkan informasi dan peringatan dari petugas resmi. Yuk, mulai belajar mengenali awan dan tanda-tanda alam lainnya. Bersama-sama kita bisa lebih siaga dan siap menghadapi bencana.

Setiap hari kita terbiasa menyiapkan banyak hal, jadwal kerja, kebutuhan rumah, bahkan promo belanja. Tapi seberapa sering kita menyiapkan diri untuk hal yang tidak terduga seperti bencana? Zaman sekarang semua orang punya gaya hidup. Ada yang gak bisa lepas dari kopi pagi, outfit of the day. Tapi pernah gak sih kamu mikir siaga bencana juga harus jadi gaya hidup? Bencana bisa datang tiba-tiba, gempa, banjir, kebakaran, gak pilih tempat, gak tunggu waktu. Tapi satu hal yang bisa kita siapin, ya diri kita sendiri. Mulai aja dari hal sederhana. Siapkan tas siaga darurat, simpan dokumen penting di satu tempat. Cari tahu jalur evakuasi di lingkunganmu. Dan kalau terjadi bencana, jangan panik, dengarkan informasi resmi dari sumber terpercaya. Siaga itu bukan lebay, siaga itu peduli, siaga itu gaya hidup. Bersiap sekarang, selamat kemudian.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sip.
5: Info peringatan cuaca pada 14 Agustus 2026 pukul 21.02 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Kelam Permai, Binjai Hulu, Dedai, Sintang, Sungai Tebelian, Tempunak, Sepauk. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
4: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
6: Radio Republic of Indonesia.
7: Yeah, I can't do these long drives sitting.
8: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
9: Yeah. Pro 2 FM.

Di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan welcome back, masih barengan aku Monica di Lapor Pro 2. Kita kali ini juga teman Pro 2 bakal ngobrolin seputar update live lah ya, bisa dibilang begitu. Karena hari ini ternyata banyak banget yang spill-spill cerita ke Monica, kayak Kak alhamdulillah banget setelah sekian lama dinanti-nanti. Bahkan di beberapa wilayah itu teman Pro 2 ada yang benar-benar 2 bulan full gak hujan. Dan today, malam ini teman Pro 2, kita diberkahi hujan yang masya Allah setidaknya menyejukkan udara teman Pro 2. Walaupun mungkin sangat tercium aroma-aroma jerebunya, aroma debunya teman Pro 2, tapi kalau menurut aku setidak-tidaknya udah ada hujan, itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Dan sudah ada yang bergabung juga di sini, ada Denny dari Jerora 1, katanya Kak tadi di Jerora 1 hujan lebat banget, banyak sekali orang yang tiba-tiba kulu-kulu-kulu. Aku tuh awalnya jujur nih teman Pro 2, aku nggak tahu kulu-kulu-kulu itu apa. Ternyata tuh katanya candaan atau mungkin juga ya bisa dibilang tuh seru-seruan lah ya untuk orang-orang tuh memanggil hujan. Jadi kayak misalnya narasinya tuh atau mungkin bahasanya gini ya teman Pro 2, kulu kulu kulu kulu kulu kulu. Lucu banget, aku jadi kayak ngebayangin Upin Ipin dan Pulu-Pulu begitu. Nah kalau kamu ada cerita lain gak nih teman Pro 2, boleh banget di-share ke aku ya. Tadi ada Denny dari Jerora 1, moga-moga hujannya membawa berkah, membawa kesejukan, dan bisa memberikan semangat ya, karena besok juga weekend. Jadi buat Bang Denny dan keluarganya tetap sehat-sehat selalu di tengah cuaca mungkin yang berubah-berubah seperti mood kamu nih teman Pro 2. Oke, karena kita juga masuk di Lapor Pro 2 dan request time, buat kamu juga yang mau request-request lagu boleh banget teman Pro 2. Langsung aja di spill-spill tipis-tipis di WhatsApp kita di 0857500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan Instagram @RRI_Pro2Sintang. Kita mulai dulu satu lagu dari Nino featuring Marion Jola dengan Jam Rawan. Waduh, kira-kira kalau jam segini jam rawan kan nih teman Pro 2.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Produser. Teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya Top Produ ya, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Jaga Malam. Dan kali ini Top Produ ya, sudah ada yang bergabung. Seperti biasa, the one and only, ada Kak Lara Purnamasari. Halo Kak Lara. Rasanya udah lama banget nih gak nyapa Kak Lara, karena Monica pribadi tuh jarang dinas malam sebenarnya Top Produ ya. Seringnya tuh pagi, siang. Jadi mungkin buat kamu yang jarang dengerin suara Monica malam-malam, ya karena belakangan ini lagi jarang aja gitu ya. Dan pastinya kembali menyapa Kak Lara setelah sekian lama, long time no see nih Kak Lara. Gimana kabarnya? Moga-moga baik aja. Dan ternyata Kak Lara juga kasih notes nih ya teman produe, mau izin request lagunya Olivia Rodrigo dengan driver license nih. Dan juga mau salam-salam katanya untuk teman produe di Sintang yang lagi dengerin siaran ini pada malam hari ini. Semoga kalian semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Buat yang baru pulang kerja, selamat beristirahat dan semoga lelahnya segera terbayarkan. Dan untuk yang masih bekerja seperti Monica di atau Produa ya, tetap semangat kerjanya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu utamakan keselamatan. Thank you Kak Lara, moga-moga doa baik kembali ke kakak. Dan ini penting banget sih memang teman Produa, pulang dalam keadaan capek, lelah, mungkin suntuk juga, burn out juga, atau mungkin ngantuk. Ini bisa ngerasa kayak aku hari ini rasanya lama sekali berjalan. Tapi moga-moga teman Produa, lagu yang akan aku hadirkan di ruang dengar kamu ini bisa menjadi sedikit penghibur atau mungkin teman untuk beristirahat kamu di malam hari ini, seperti nama acara kita Lapor Produa. Apapun keluh kesah kamu silahkan aja di spill ke Monica, oke? Dan ini dia teman Produa, lagu dari Olivia Rodrigo dengan driver license sekarang ada di ruang dengar kamu. Plus kayaknya aku lagi pengen dengerin lagunya Gita Gutawa, karena kan ini lagi habis hujan ya teman Produa. Enak sih kayaknya dengerin lagu yang Kembang Perawan. Biasanya kan lagunya tuh apa ya, bisa dibilang kayak enak, adem gitu. Oke, dan the one and only, ini dia Olivia Rodrigo dan Stay Tuned di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
2: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
1: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
2: Ih, kok jadi lengket gini ya?
1: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
2: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
1: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
2: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu, kamu tahu nggak sih sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

Oke, Tongo Pro 2, satu lagu hadir dari Padi Reborn featuring Fanny Sugi dengan Langit Biru. Emang kita tuh lagi merindukan langit biru ya, Tongo Pro 2. Di tengah mungkin sebulan dua bulan ini langit kita tuh mendung gelap karena kabut asap. Dan betul, Borneo lagi gak baik-baik aja, Tongo Pro 2. Dan kali ini ada salah satu pesan yang disampaikan sama Kak Lara Purnamasari. Katanya terkadang setelah lama tidak hujan, kita baru menyadari bahwa hujan bukan hanya sekedar air yang turun dari langit, tetapi juga pengingat untuk kita semua bahwa Allah senantiasa punya cara yang unya sendiri untuk menyuburkan kembali sesuatu yang telah lama kering. Begitu juga dengan hati kita, terkadang ia terasa

menjadi mengingat kembali ya dari mana kita berasal dan untuk apa kita ada di sini teman-teman Produe. Dan pastinya harapan terbesar adalah semoga bumi kita, semoga Borneo kelak menjadi wilayah yang baik-baik aja selalu untuk anak cucu kita nanti. Dan di pukul 9 nanti kita bakal bergabung kembali dengan Produe untuk segmennya cerita penutup hari. Buat kamu yang ada cerita atau mungkin juga pesan-pesan, boleh banget masih aku tungguin ya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Produe, RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan here we go again, lagi

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https

0: www.bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Teman Pro2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

karena menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, tawarulilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang udara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026 dari Jalan Yosef Ngurah Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

10 number sama dengan Rudy Hamdani pagi ini di Seven Spada pukul 5 hingga pukul 10. Special weekend di hari Sabtu ini menemani kamu dengan beragam informasi dan segmen menarik tentunya wajib untuk kamu simak di sepanjang pagi ini ya, menemani berbagai aktivitas kalian di Pro 2. Pukul 5 hingga pukul 6 temani kamu di Pro 2 untuk segmen Jazz Musik Pro 2. Update informasi terkini akan hadir menemani kamu untuk info Pro 2 tepat pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen Viral Moment hingga pukul 7, lagu pilihan kamu berdurasi singkat akan hadir juga menyapa kalian di pukul 7 tepat nanti, hingga berlanjut pukul 7.20 bakal menemani kamu di Hits in the Morning Tips Pagi hingga pukul 8. Hari ini dalam sejarah di 15 Agustus kira-kira akan membahas apa dan memperingati hari apa ya, akan hari juga menemani kalian pukul 8 hingga pukul 9. Di weekend ini, Jelajah Weekend hadir menemani kamu berbagai informasi seputar hiburan, travel, dan banyak hal-hal lainnya berkaitan dengan soal wisata juga begitu ya, dan informasi-informasi menarik lainnya. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda dan kegiatan serta rutinitas kalian di sepanjang pagi ini, semoga bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada kendala sedikit pun. Namun tak lupa juga, mari kita doakan juga untuk teman kita, handai tolong kita, keluarga kita, sahabat kita yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini pukul 5, Jazz Musik hadir menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Tetap bersama kami, tetap di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir Basir Asmullah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita, sebab salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya, salah satunya adalah lidah atau lisan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aksaru khotoya ibni Adam bilisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Mengapa demikian? Karena seringkali hanya gara-gara lisan atau lidah seseorang mampu memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Bahkan hanya karena lisan menyebabkan konflik di tengah masyarakat luas. Allah pernah berpesan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Surah Al-Hajjab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka kawan-kawan rahmati Allah, sebelum kita berucap, maka pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar di sana dan komentar di sini, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita katakan itu baik ataupun buruk, sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya? Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka diam itu lebih baik baginya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aku galau nih kalau mau kumpul sama keluarga.
1: Kenapa? Kamu kan sehat, cantik, pinter lagi.
0: Iya, sekarang. Tapi pas entar lulus, kan kita nggak tahu jadi apa.
1: Ih, nggak boleh kayak gitu. Kamu tahu nggak perkataan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab. Janganlah terlalu khawatir akan masa depan, karena Allah telah menetapkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Astagfirullah. Makasih ya, Kak, udah ingetin

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Pukul 6 pagi ini kembali menyapa kamu di Pro 2 dari studio Pro 2 RRI Sintang. Kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2. Info Pro 2 pertama pagi ini, Federasi Automobil Internasional atau disingkat dengan FIA mencabut kewajiban netralitas bagi pembalap asal Rusia dan Belarus, di mana perubahan ini memungkinkan penggunaan bendera warna nasional atau simbol dan lagu kebangsaan mereka dalam kompetisi balap internasional. Melansir dari Motorsport, keputusan ini diumumkan setelah rapat World Motorsport Council pada awal Agustus 2026. FIA menyatakan pembalap, kompetitor, dan ofisial asal Rusia serta Belarus kini dapat mengikuti kompetisi internasional tanpa pembatasan. Mereka juga tidak lagi diwajibkan menandatangani komitmen untuk bersikap netral selama mengikuti perlombaan. Simbol nasional kedua negara, termasuk bendera, warna perlengkapan, mobil, serta lagu kebangsaan, kini diperbolehkan. Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya, band pop rock legendaris asal Irlandia, The Scripps, siap membawa Man in the Arena Tour ke Indonesia Arena GBK Jakarta pada awal tahun depan. Konser tunggal ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka, Man in the Arena Tour 2027. Dipromotori oleh Color Asia Live, konser ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian promosi single terbaru The Scripps, Man in the Arena, serta dirancang untuk memberikan pengalaman konser arena berskala penuh bagi para penggemar musik Indonesia. Konser akan berlangsung di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Sabtu 3 April 2027 akan hadir special guest star yang disiapkan untuk pertunjukan spesial ini tentunya.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Timnas Putri U16 Garuda Pertiwi Indonesia menang telak dengan skor 7-0 saat menghadapi Arab Saudi pada pertandingan Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. 7 gol kemenangan Garuda Pertiwi masing-masing tercipta pada menit ke-5, menit ke-23, menit ke-37, menit ke-4.

0: memanfaatkan menjadi gol. Namun peluang berikutnya diperoleh oleh Regenis, pemain bernomor punggul 20 EU sudah berhadapan dengan kiper lawan. Namun arah bola melambung ke arah mistar gawang yang dijaga oleh Mariam Abed Al-Tayyar.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Viral Mamon juga akan hadir menyapa kamu di Pro 2. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 2.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

0: Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.
1: Oke, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi, selamat bergabung mendengarkan Pro 2 RRI Sintang. Yes, di hari ini ternyata ini hari apa, teman-teman? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemana kalian berpergian atau di rumah aja weekendnya ya, liburnya? Bisa dikatakan long weekend atau ada yang long weekend, longnya O-nya double, bukan double lagi, triple ya. Tapi kalau di hari ini aku bilangnya long aja, ya long, karena hari ini dan besok ya, dua hari doang ya. So kita bersyukur juga cuaca kita di Kota Sintang tadi malam ya diguyur hujan cukup deras di hampir semua wilayah. Tapi nggak tahu juga kalau misal daerah kalian ada yang nggak kena hujan, boleh di WhatsAppin aja di Pro 2 daerah mana aja yang nggak kena hujan, teman-teman ya. Cuma kalau di Sintang tadi malam di Sintang Kota, di Kelam ya, itu diguyur hujan sama Pro 2. Namun di satu hari sebelumnya di hari Kamis beberapa wilayah itu diguyur hujan. Kayak misal kemarin ada teman aku posting di arah Skadau sana ya, hujan teman-teman. Tapi mungkin apakah keseluruhannya atau tidak, ini enggak tahu nih, boleh di share juga informasinya di WhatsAppnya Pro 2 teman-teman. Ya bersyukur setidaknya asap begitu ya, ataupun jerebu yang beberapa pekan terakhir kita rasakan bikin sesak napas gitu ya, bikin mungkin asma kambuh atau apa gitu, mulai ya tersiram begitu ya, mulai menghilang, walaupun bisa dikatakan tidak seluruh, tapi sangat membantu. Mengingat juga kalau kita kulik-kulik beberapa informasi teman-teman damkar, teman-teman lingkungan ya yang nge-share ya, terus juga dari pemerintah juga sudah nge-share beberapa titik api kebakaran lahan, entah itu sengaja ataupun pembukaan lahan juga dengan diguyur hujan membantu ya, meringankan pekerjaan para petugas damkar ataupun petugas pemadam kebakaran ya, dan warga tentunya juga terbantu untuk memadamkan api. Kita masih hadirkan untuk informasi santai pagi ini ya, nanti akan ada informasi menarik di segmen Viral Moment. So tetap bersama kami ya di Pro 2 RRI Sintang.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

ada lagu dari miliknya NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me. Tuh, menemani kamu di Prodo pagi ini. Viral Moment kali ini kita kasih informasi dari teman-teman KKL PPM Kelompok 83 Universitas Malahayati menggelar program edukasi Stop Bullying sebagai bentuk para pengabdian begitu ya. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, di mana dalam kegiatan ini para mahasiswa mengajak anak-anak ya memahami begitu ya, mengajak anak-anak untuk memahami bagaimana bahaya dari perundungan itu, sekaligus membuka ruang aman bagi mereka untuk berani menceritakan pengalaman yang pernah dirasakan. Tentu yang diwarnai begitu dengan suasana haru saat sejumlah peserta mulai bersuara. Adapun edukasi ini menekankan pentingnya empati, sikap saling menghargai, serta keberanian untuk mencari bantuan saat menghadapi perundungan. Inisiatif kelompok 83 ini membuktikan bahwa program pengabdian masyarakat tidak selalu harus berskala besar, melainkan tindakan nyata yang sederhana, namun menyentuh persoalan mendasar dapat memberi dampak emosional dan sosial yang sangat berarti. Beragam komentar positif ya diterima oleh tim KKN ini. Kemudian juga kita juga bisa melihat di laman akun Instagram invipop.id ada lebih dari 9.000 tanda suka dan 446 dibagikan teman-teman ya, dan komentar juga beragam. Misalnya ada komentar dari @rahelpris_c_ komentarnya adalah semua adik-adikku di video itu keren banget gitu. Habis itu ada komentar juga dari Rezikart, bagus banget programnya, kayaknya mahasiswa KKN boleh diwajibkan buat proker ini terus deh, karena kalau nunggu pemerintahnya mungkin agak lama nih gitu ya. Habis itu komentar dari Mama.ima, semoga masih banyak orang-orang baik yang mau membantu mengedukasi, bukan hanya melihat saja tapi mau bergerak untuk kebaikan. Selain itu ada beragam juga ya, yang jelas semuanya didominasi oleh komentar positif. Nomor 2 ada lebih dari 90 lebih tanda, lebih tepatnya komentar ya, di laman akun Instagram invipop.id. Nanti kita akan share lagi beberapa informasi menarik lainnya yang wajib buat kamu simak terkait segmen viral momen kita hari ini.

0: Mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Okay, sebelum kita dengerin kamu lagu dari miliknya Randy Pandugo dengan lagunya Silver Rain, kita berlanjut untuk kasih informasi menarik juga buat kamu simak di pagi ini ya. Nah, pagi ini kita bakal kasih kamu informasi berkaitan dengan yang lagi ramai juga ya, di mana Bea Cukai, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan total 17,5 kg emas senilai 45,7 miliar yang melibatkan warga negara asing ya. Melibatkan warga negara asing atau WNA asal China, para pelaku menggunakan berbagai cara yang tak biasa untuk mengelabui petugas. Mulai dari menyembunyikan emas di celana dalam, kemaluan, dubur hingga menyamarkannya di dalam koper dan kemasan makanan. Di mana pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional. Dari hasil pemeriksaan ketat dan pemindaian, modus ekstrim ini berhasil dibongkar dan para pelaku beserta barang bukti emas batangan bernilai puluhan miliar rupiah ini telah diamankan oleh dan melakukan begitu ya, akan melakukan proses hukum lebih lanjut.

Jelang pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di segmen lagu pilihan kamu pukul 7 nanti. Tetap di Pro 2.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya. Dengarkan kami di Pro 2, dengerin kita di mana abangku, gitu ya. Di mana Mas Bro, di mana Bro, di mana cuy, gitu di Pro 2 dong ya. Di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Jadi ada 3 lagu yang bisa di-vote dan di-request ini buat kamu yang suka banget sama lagu dari miliknya Bilal Indra Jaya. Nah, Bilal Indra Jaya pagi ini punya 3 lagu. Lagu yang pertama berjudul, ini dia. Lagu pertamanya berjudul apa sih? Ya, yang pertama lagunya berjudul Saujana dari Bilal Indra Jaya. Berikutnya Akhir Maret, lagunya dirilis tahun 2025. Habis itu juga kamu bisa request lagu berjudul Akhir Pekan Yang Hilang. Kira-kira kamu akhir pekan ini aman gak sih teman-teman? Aman gak nih? Akhir pekan kalian di hari ini aman gak? Apa biasa-biasa aja? Atau tidak ada akhir pekan di tanggal 15 ini? Wah. Sama kita berarti ya. Rudy gak ada akhir pekan ya. Adanya akhir bulan. Bilal Indra Jaya. Nama lengkapnya adalah Bilal Ahmad Indra Jaya ya. Doi adalah seorang penyanyi dan seorang penulis lagu asli Indonesia.